0: Seru dengan Gina, Gina once again. Good morning for everyone, sahabat suara, wherever you are.
1: Asik with English
0: Kinos, with Kinos Gina. Gara-gara kemarin ada yang bikin soal Kinos adu AI, adu ilmu.
1: Iya.
0: Susah banget.
2: Iya. Yeah,
0: okay. Padahal yang bikin soalnya juga pada blah blah ngomong bahasa Inggris.
1: Ya karena because.
0: Karena kan because. Always.
1: Iya, begitu.
0: Kenapa enggak why not?
1: Nah, aduh, kenapa dan, why
2: dan
1: not? Kenapa
2: tidak pernah never tahu?
1: Iya. Itu dia makanya mungkin today kita ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Ninhao.
0: Hao ma, hao ma, hola.
2: Ninhao.
0: Gimana kalau 1 jam ke depan sampai jam 8 kita ngomong bahasa Inggris?
1: I can.
2: Yeah, of course.
0: Seperti itu. Biasa like usual.
1: Seperti biasa. Yes,
3: I can little lah.
0: Oke. Okay.
1: Tidak masalah.
0: Tapi benar.
1: No
0: sekarang
1: enggak
0: apa-apa,
1: no
0: benar.
1: Benar.
0: Jadi waktu itu gue pernah les bahasa Inggris,
1: yeah.
0: Pernah les bahasa Inggris, dibilang jangan takut salah.
2: Siapa nih?
0: Semua kalau ngomong bahasa Inggris jangan takut salah. Okay. Ngomong aja gitu. Karena kalau orang Inggris aslinya ya, enggak akan peduli lu sebenarnya apa enggak grammarnya, enggak peduli. Yang penting dia ngerti lu ngomong apa.
1: Nah, itu.
0: Udah gitu doang.
1: Kalau aku sih kalau misalnya aku ngomong misalnya kayak kapan ya kita jalan-jalan? Dadah, Adik.
0: Dipotong kapan lagi.
1: Sorry, biasa. Dadah dulu sama anak saya. Kalau misalnya kita jalan-jalan kapan nih kita ketemuan gitu. Misalnya orang bulenya ngomong gitu. Oh iya ya, when deh gitu.
0: When,
1: dia ngerti enggak kira-kira? Kapan deh misalnya
0: enggak,
1: gitu gimana?
0: Masalahnya di sana enggak ada tuh peribahasa kapan-kapan.
1: Jadi,
0: enggak ada.
1: Lah kapan-kapan, sometimes, kadang-kadang itu ya.
0: Mereka jawabnya, yes sure, as soon as possible, just text me gitu.
1: Ya berarti kalau tadi katanya jangan takut salah, kalau aku jawab ya udah when ya, berarti nggak bisa dong dia nggak ngerti.
0: Ya bisa, nggak mereka nggak ada ngebahasa kapan-kapan tuh nggak ada. Mungkin jawabnya sometimes, yes or someday gitu.
1: Tapi gue tetap kekeh.
0: Gimana kalau kita sampai jam 8?
1: Ya.
0: Ngomong bahasa Inggris ya.
1: Wow.
0: Gak apa-apa sebisanya
1: very
0: aja.
1: Very difficult you know.
0: Di sini yang paling fase dari berempat itu cuma Om Indra.
1: Ya parah.
0: Om Indra. Om Indra.
1: Karena emang pronunciation-nya aja
0: best,
1: jadi gitu.
0: Best
1: kan.
0: Terbaik anak Jaksel.
1: Emang makanya.
0: Ciputat Pamulang dikuasai.
1: Parah.
3: Pulang lagi.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku lipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, kadang-kadang nih, atau sering-sering terjadi kita baru nyadar ini ada sesuatu yang penting itu justru pas dia itu hilang. Dianya bukan orang, let's say sinyal tuh. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Itu aja butuh koneksi yang lancar, ya kan? Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada yang namanya smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi, kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, nih waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Yes, and because now, what makes you happy not only money.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: That's correct.
1: Yang bikin kamu happy enggak cuma saldo aja ya kan, tapi of course sinyal yang nyambung yes. Terus. Smart Friend,
0: sinyal kuat, internet super cepat.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBBP2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di iSuara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kebakaran terjadi di pos jaga Satpasim dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam dan menyebabkan kepulan asap tebal terlihat dari lokasi kejadian. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, sementara petugas langsung melakukan penanganan agar kebakaran tidak meluas. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki aparat kepolisian dan belum ada laporan korban jiwa akibat insiden tersebut.
0: Fakta.
2: PLN meresmikan SPKLU ke-5000 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional dan mempermudah akses pengisian

PSBB bagi masyarakat. Fasilitas ini dilengkapi charger ultrafast hingga 200 kW serta menjadi SPKLU center kelima milik PLN UID Jakarta Raya yang tersebar di sejumlah titik strategis Jakarta. Kehadiran SPKLU baru ini diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik sekaligus mendukung pencepatan transisi energi ramah lingkungan di Indonesia. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Yes.
2: Ah, capek. Capek ngomong bahasa Inggris terus ya Allah, pegel. Dan.
1: Ya, dan.
2: Udah jam 8 soalnya, alhamdulillah. Boleh kali ya setiap hari Jumat 1 jam pertama kita ngomong bahasa Inggris ya.
1: Oh my god.
2: Supaya apa tadi? Our tongue is get to use it.
1: Iya, our tongue get used to it ya.
2: Iya, biar terbiasa juga gitu. Lumayan nambah ilmu, nambah pelajaran, nambah latihan.
3: 100.000 baru kita pikirkan.
2: Boleh tuh ya, boleh. Biar happy, speaking, biar fun.
1: Speaking English kan, because we're gonna go international.
2: We're gonna be me.
1: Udah bahasa Indonesia lagi nih, Gun and Roses lagi. We're Gun and Roses.
2: Hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei, Sahabat Suara. Sekedar mengingatkan aja sih dan ngasih informasi juga bahwa tanggal 22 Mei itu jatuh bersama dengan Hari Gotik Sedunia.
1: Wow, Zaskia merayakannya.
2: Bukan. Hari Gotik Sedunia. Gotik adalah subkultur yang dimulai di tanah Inggris pada sekitar tahun 1980, Sahabat Suara.
1: Itu yang matanya pada item-item kan?
2: Yoi.
1: Yang bajunya pada pakai paku-paku gitu.
2: Itu lebih ke tradisinya sih sebenarnya ya, atau mungkin fashionnya aja ya. Tapi subkultur Gotik ini menjadi terkenal melalui perkembangan Gotik Rock dan genre post punk yang berasal dari dunia music.
1: Yeah.
2: Gotik identik dengan pakaian dan rambut yang hitam, tindik dan lipstik hitam, biasanya dipadupadankan dengan wajah yang sengaja dibuat pucat. Karena terlalu banyak makan buah al pucat.
1: Berarti lemes banget itu dia.
3: Jakarta pucat.
1: Lalu Jakarta pucat lagi.
2: Gaya Gotik ini kemudian dapat dikenakan untuk menghadiri pertunjukan musik dan seni.
1: Kapan-kapan gitu kalau siaran pakai gaya Gotik yuk.
2: Boleh juga sih.
1: Iya.
2: Hitam, tapi kamu pernah sempat ngikutin gak sih si style atau fashion Gotik ini dulu?
3: Gue ngikutin banget.
2: Gue enggak lagi.
1: Aku mah segala.
2: Gue ngikutin tuh yang poni lempar jaman-jaman emo.
1: Aku mah kayaknya banyak aku ngikutin. Kayak dulu tuh zamannya Agnes Monica. Tau gak tuh rambutnya yang modelan gitu, yang di layer-layer gitu.
3: RPPM ya. Rambut panjang poni miri.
1: Iya, pokoknya rambutnya panjang. Tapi kan di apa ada step-stepnya gitu, ada layer-layernya. Itu aku ngikutin.
2: Sampai ngikutin
1: rambutnya. Terus Gotik abis
2: pernah?
1: Itu Gotik enggak pernah. Tapi pakai ikat pinggang yang kayak paku-paku gitu. Terus pakai celana gombrang yang di bawah pinggul gitu.
2: Itu punk.
1: Tapi itu, waktu itu tuh gayanya lebih ke wadap sih kan. Agnes Monica suka pakai celana longgar-longgar gitu. Terus habis itu pakai singlet. Singlet putih.
2: Kamu pakai singlet dulu?
1: Iya.
2: Mereknya apa, Rider apa Hings?
1: Apa?
2: Hings atau Rider?
1: Pakainya Rider, adem
2: GT
1: bener.
2: GT Man.
1: Adem bener. Gitu, itu ngikutin aku.
2: Kalau ya aku kan? Sempet gaya ska. Jadi bawahan celana sontok di bawah lutut, celana kotak-kotak. Kotak-kotak dong.
1: Iya betul.
2: Atasnya ke meja, dikancing sampai atas.
1: Ketutup sampai rapet.
2: Pakai topinya topi fedora.
1: Topi fedora. Maksud tuh fedora
2: yang
1: sih?
2: Ini yang pelukis topi apa namanya ya?
3: Topi ini.
2: Topi skat tuh apa
1: topi
2: namanya?
1: Fedora memutar.
2: Iya salah bukan fedora.
3: Topi copet.
2: Iya gitu. Copet. Topinya ini siapa? Detektif.
1: Iya. Conan. Siapa?
3: Tintin temennya.
2: Detektif siapa yang terkenal?
1: Aduh.
2: Yang ada filmnya?
1: Topi copet, kabaret.
2: Aduh, detektif.
1: Coba siapa sih detektif siapa sih?
2: Yang sama Watson?
3: Century?
2: Bukan.

0: topi Doci katanya gitu.
1: Bukan.
0: Bukan. Aduh.
2: Aduh. Itulah topi siapa?
0: Sherlock Holmes.
1: Sherlock Holmes. Betul.
0: Pinter enggak tuh Gina?
2: Kan pinter banget.
0: Iya, itu dia.
2: Holmes. Jadi sahabat suara nih ngomongin soal gaya dan berpenampilan unik ya. Apa gaya atau tren teraneh yang pernah lo ikutin? Sebenarnya nggak cocok sih, tapi tetap aja lo ikutin gitu karena ya lagi hype aja biar lo nggak dibilang kudet atau ketinggalan zaman gitu.
0: Nah kalau sekarang ini kalau sekarang ini
2: sekarang
0: tuh kalau cewek-cewek hijab itu lagi ngetrennya hijab culture.
2: Apa tuh
0: bilangnya hijab culture? Hijabnya panjang kayak syari gitu, tapi pakai bajunya pakai jeans gombrang, pakai atasannya gombrang gitu. Tapi hijabnya dibiarkan menjuntai membentuk segitiga kayak
2: siapa
0: anak-anak pesantren gitu.
2: Siapa yang nyiptain tuh?
0: Aku nggak tahu, waktu itu aku lihat ada di satu account namanya Stranger, tapi emang dia keren sih gayanya.
2: Emang keren ya. Iya. Kamu ikutin nggak dulu?
0: Aku mencoba mengikuti, tapi kok aku jadi kayak anak madrasah ya.
2: Nah itu makanya, itu kan maksud. Mana maksudnya ya? Kamu ngikutin,
0: dia
2: kamu ya, ngikutin tapi kayak nggak cocok.
0: Eh bukan anak madrasah nggak
2: ya, gitu.
0: Keren sih, cuman maksudnya kalau dia tuh jadi culture banget gitu.
2: Enggak, kalau kamu jadi anak madrasah tapi nggak keren. Kalau anak madrasah yang lain mah keren-keren gitu
0: aku
2: kan.
0: Aku yang nggak keren gitu maksudnya.
2: Iya mungkin itu dia makanya, itu yang kita bahas. Jadi kamu ngikutin sebuah style, sebuah fashion karena lagi tren. Tapi di kamu tuh sebenarnya gak cocok-cocok amat. Tapi tetap lu lakuin, tetap lu ikutin.
0: Itu dia tuh
2: 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 4,4 nih.
1: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sahabat Suara. Yuk, tadi kita udah nanya juga sama kamu ya.
0: Iya.
1: Ada enggak sih tren fashion atau mungkin apa dulu?
0: Tren fashion yang pokoknya menurut kamu tuh
1: lagi
0: kayak,
1: viral, lagi ngetren, terus kamu ikutin.
0: Parah padahal, banget gitu,
1: iya,
0: kok bisa yang ngikutin ini gitu.
1: Padahal di kamu tuh gak cocok gitu, tapi tetap lu ikutin karena lu gak mau ketinggalan zaman atau gak mau kudet.
0: Itu, ada dari Hana lagi.
1: Selamat pagi Hana, good morning.
0: Tren yang pernah aku ikutin itu dulu pas kuliah ya. Zaman hijab pasmina melilit-lilit ke atas lah. Iya benar lagi, dengan
1: kok melilit ke atas?
0: Iya, jadi kayak diputer-puter gitu loh.
1: Itu jadi poci dong?
0: Bukan, dengan jarum pentul di mana-mana dan bagian jilbab di jidat lancip.
1: Yang gimana sih dulu?
0: Yang runcing gitu loh.
1: Iya enggak, maksudnya dililit ke atas
0: ini
1: maksudnya
0: nih,
1: gimana?
0: Ini misalnya begini nih, terus diputer nih ke atas gini.
1: Pusing
0: terus diputer lagi gitu, pokoknya jadinya kayak berlapis-lapis gitu. Iya.
2: Kirain kiri ke atas, kanan ke atas itu ikut di atas.
0: Salah, itu jadi poci kalau kayak begitu. Ih, gue juga awal-awalnya begitu sama Hana, sampai gue berasa kayak gue pakai hijab kayak lagi aku puntur ya, banyak bener jarumnya. Gitu.
1: Coposi itu yang hidungnya pakai ini loh, pakai tisu ini gitu.
0: Ah.
1: Cobain mau dulu pake, lihat.
0: Mau pakai tisu lagi dia di hidung.
1: Selamat pagi Rahma Juli dari Karawang. Pagi Bun Papano, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Aduh, jadi keinget aku pernah ikut tren potongan rambut stuck on you. Hah?
0: Belah
1: lagi
0: tengah ya?
1: Pas zaman SD kalau diingat.
0: Gimana sih?
1: Malu banget, saya enggak ada dokumentasi
0: kan?
1: Fotonya gue.
0: Gimana rambutnya?
1: Coba
0: stuck
1: lu,
0: on you?
1: Coba rambut stuck on you gimana? Kalau ngomongin rambut ya, gue dulu gaya rambut tuh pernah ngikutin ini nih, Carter.
0: Oh, belah tengah itu.
1: Terus di tengahnya tuh ngomong love gitu.
0: Oh, ini stuck on you begini. Sumpah? Rambutnya. Yang benar.
1: Sumpah lu pernah
0: jadi
1: begini.
0: Jadi kayak Babang Tampan kalau begini.
1: Itu Deni Sumargo loh, pojok kanan.
0: Oh, iya lagi.
1: Sumpah pernah alay loh Deni Sumargo.
0: Oh, gitu rambutnya.
1: Siapa tadi?
0: Stuck on you dari Juli.
1: Rahmat
0: Juli.
1: Gua gak pernah Juli, sumpah Juli. Terus kalau lu inget pas lu nyesel kan ya. Sumpah nyesel.
0: Ada lagi nih tren yang aku ikutin waktu poni samping-samping ala emo.
1: Gua ngikut nih.
0: Yang mana menurut aku cocok kalau pipi
1: pipi kita tirus,
0: pipi kita tirus. Aku dengan pipi cabi, aku pede dengan poni emo. Dan foto dari samping atas, terus kemana-mana celana basket dan anjay, bawa bola basket. Asik keren.
1: Gue
0: kelihatan kayak anak
1: iya,
0: basket.
1: Iya bener, gue pernah tuh poni lempar. Udah gitu di belakangnya dibikin jagruk-jagruk gitu. Berdiri-berdiri, berdiri gitu di bagian belakangnya.
0: Aduh, sumpah.
1: Dipikir lo ini Sun Gukong.
0: Ih, sumpah.
1: Bejita.
0: Iya, untung aku belum kenal kamu kalah itu. Kalau enggak, aduh kayaknya.
1: Bukan Sun Gukong, siapa? Wukong, siapa kalau Dragon Ball?
3: Iya.
1: Gohan. Goku.
0: Itu kayak zaman rambutnya jerok dulu begitu kan?
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Wow, geli gemes.
0: Ada lagi nih. Aku Uci.
1: Hai Uci.
0: Tren yang lagi hype tapi kok gua enggak cocok ya? Pas zaman-zaman ngetren hijab dimsum atau hijab meleot. Lah iya, hijab meleot lagi kalau lihat.
1: Ada lagi hijab dimsum loh.
0: Yang lain kok hijab dimsum yang gimana, Ci?
3: All you can eat.
0: Aduh, all you can eat. Kok bagus ya, tapi pas gua pakai kok aneh ya sama tren pasmina inner instan. Gua sih cocok-cocok aja kalau lagi pas moodnya dan pas dapat hijab yang enggak bikin sakit kuping seperti hijabnya Trinikta. Masuk, bisa
1: masuk
0: jualan promosinya. Iya, itu loh
1: hijab. Ada loh hijab dimsum loh.
0: Hijab dimsum aku enggak tahu, tapi kalau hijab meleot tuh yang ini loh, yang cewek zaman sekarang yang kayak kewer-kewer depannya.
1: Ya Allah.
0: Aku nyobain itu kayak gini.
1: Ya Allah.
0: Aku nyobain tuh ya, pakai hijab kayak gitu. Berasa kayak pandangan kita kealing gitu. Jadi bawaannya tuh pengen ngibas-ngibas. Iya.
1: Lebih tepatnya kalau gitu. Dilihat-lihat ya, tadi barusan kita lihat fotonya si hijab dimsum ini lebih ke hijab siomay atau enggak hijab pangsit kali ya. Iya, ada gitu-gitunya.
0: Kayak kulit-kulit pangsit
1: iya,
0: di samping.
1: Tinggal di hidungnya lu kasih aja tuh kayak semacam topping. Misalnya toppingnya wortel aja jadi noh. Siomay noh, enak bener.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
2: Wow.
1: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mengajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta,

0: lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter terus pas lagi galau-galaunya tuh gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk ceritain kenangan di balik lagu itu, biar diputerin terus kita nostalgia bareng deh.
1: Betul banget. Makanya dengerin terus Perjalanan Nostalgia setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Suara Seru

0: Ini kasih kode sama Mindra tuh.
1: Si Indra ngasih kodenya begini. Tiap apa di kuliah? Gitu dong.
0: Iya itu maksudnya.
1: Kayak maju.
0: Kan udah 5 bulan masih gak bisa-bisa aja.
1: Ya iyalah, ntar coba tunggu setahun deh. Kayaknya masih belum bisa
0: dong,
1: juga sih. Masih
0: dong.
1: Sama aja. Gitu. Iya kan? Oke, kita lagi ngobrolin soal tren yang pernah ngetren.
0: Diikutin, pernah ngetren dan diikutin.
1: Iya, terus habis itu kamu ngerasa tuh sebenarnya mungkin aja kayak kamu ngerasa cocok. Atau mungkin ada ngerasa kayak gue gak cocok tapi ya ngetren sih ya gue pengen ikutan aja gitu.
0: Kalau masih punya fotonya kirimin malah lebih bagus.
1: Ini cakep banget nih, ada Evri.
0: Selamat pagi Evri, dia ngirimin foto nih sahabat suara. Ya Allah, ini kamu namanya Evri apa Cua nih? Cua kotak.
1: Iya, mirip banget sama Cua ya.
0: Yoi.
1: Cua.
0: Cuak sih itu mbak. Oh. Dulu aku kemana-mana pakai rantai di celana, berasa paling keren. Terus suka cosplay aneh-aneh, foto di alun-alun, diliatin
1: abang.
0: Nah. Diliatin orang-orang berasa artis. Sekarang diliatin dikit langsung overthinking, takut ada sesuatu di badan. Yo, nah, kalau dulu masih over pede ya.
1: Every itu dulu mungkin kalau diliatin tuh langsung jalannya tuh tegak banget gitu kayak iya. Supermodel.
0: Iya.
1: Gitu,
0: jadi kan? Sebagai bayangan aja ya. Jadi si Afri ini dia ngirim foto, dia lagi duduk kali ya, ini duduk,
1: iya,
0: gitu pakai baju kemeja putih, panjang lengan panjang, terus di tangannya dikasih pita warna.
1: Dililit gitu. Ya kan?
0: Ala Michael Jackson
1: pakai ada sarung banget. Tangannya ya?
0: Iya, pakai sarung tangan betul.
1: Terus pakai rompi hitam sama celana hitam. Be, cakep. Itu megang tongkat ya? Enggak megang tongkat itu tangannya yang sebelah.
0: Kerasakti pegang tongkat.
1: Aduh, kerasakti lagi.
0: Ya Allah.
1: Ada lagi nih.
0: Ada yang ngirim foto lagi nih, siapa nih?
1: Zaman SMA ngikutin gaya duren-duren.
0: Duran-duran.
1: Kayaknya semua anak deh ngikutin gaya rambutnya personil duren-duren. Saya ngikutin Roger Taylor. Nih, mau reunian Sabtu nih. Jadi nyari foto-foto zaman itu. Ya ampun,
0: dari
1: yang
0: mana sih
1: yang depan
0: nih.
1: Ya? Saya yang tengah, oh rambutnya gitu pakai poni ke depan. Dulu ya duren-duren begitu ya rambutnya ya. Wah hits banget itu zaman dulu tuh duren-duren.
0: Sama pada ingat gak ya sahabat suara? Dulu lagi happening banget film AADC. Terus anak-anak murid sekolah cewek-ceweknya di situ mulai ngetren tuh. Kaos kaki panjang selutut.
1: Dengan rok mini.
0: Rok
1: agak ya, di atas lutut.
0: Banget. Iya roknya ya, di atas lutut. Si kaos kakinya selutut.
1: Iya.
0: Di situ langsung meledak tuh tren itu tuh.
1: Aku ikutan,
0: kamu ikutan?
1: Juga pakai gitu.
0: Padahal
1: gitu.
0: Sebelumnya kaos kaki itu kita balapan sependek-pendeknya.
2: Dulu kan gitu.
0: Iya kan, sependek-pendeknya. Makin gak kelihatan makin ngerasa keren.
1: Kalau kamu gitu, kalau aku mah enggak pakai ya sewajarnya.
0: Ya itu normal.
1: Iya.
0: Dulu sempat happening kan anak-anak skate gitu.
2: Style dulu itu kayak wanita karir, padahal celana abu-abu.
0: Wanita karir. Iya. Iya, bener.
1: Ada lagi nih, aku pernah cobain tren 2012 pas kelas 2 SMK. Kayak yang hampir semua sekolah SMK di Tangsel dulu tuh ciwi-ciwinya kayak gitu. Dulu aku ikut tren karena penasaran. Terus dikatain kudet sama teman-teman aku. Trennya tuh pakai baju, kaos lengan panjang yang oversize.
0: Iya.
1: Semakin oversize semakin dikagumi. Buat outer baju seragam sekolah. Bawahannya rok sekolah panjang tapi cungkrang sampai atas di bawah betis. Aku cobain abis itu
0: jadi kayak bebegik hidup. Bebegik tuh orang makan sawah kan?
1: Tapi tetap aku pakai. Sama pakai sabuk hitam lebar ada logo G-nya.
0: Gina.
1: Aduh gila lagi
0: terus. Atau enggak kalau enggak Gina gila.
1: Terus besoknya ngebolos nonton inbox di Pamulang.
0: Anjay.
1: Keren banget. Ya Allah.
2: Cuci-cuci
1: gosok-gosok.
0: Gitu. Atau diincar sama guru di sekolah.
1: Itu tapi dia berasa kayaknya mungkin keren pada masanya begitu ya.
0: Ya dulu emang lagi
2: mas. Ada dua, ada yang
0: kalau lagi masanya keren-keren aja.
1: Iya.
2: Rimpel.
1: Yang pendek. Nah ini dia yang gimana sih?
0: Ya,
1: roknya cungkrang sampai atas di bawah betis.
2: Iya,
1: itu cungkrang sampai
0: ada bayangan,
1: atas. Tapi ada bayangan roknya.
0: Yang gue yakinin kayaknya Nora
1: rock
0: sih emang sih.
1: Oh, rok rempel ya benar. Berarti dia modelnya midi maksudnya gitu kan 7/8 ya, kan? Rok-rok 7/8. Iya.
0: 3/4.
1: Ya 3/4 7/8 bisa.
0: Yo,
1: ada Caca tuh.
0: Caca selamat pagi. Wih, lagi nge-gym Caca loh.
1: Keren.
0: Perubahan tren buat aku sekarang, aku udah keren banget sih. Ini
1: aku udah keren banget sih. Ih, gak apa-apa.
0: Sekarang udah tuan aktif 2 tahun.

0: aktif nge-gym. Tuh, anak-anak kan? Libur sekolah biasanya dipakai buat lele tidur sampai siang. Kalau sekarang bisa ke tempat gym.
1: Keren, ya. Dari subuh loh. Tidur enggak larut katanya.
0: Ini tren apa sih? Dia ngomongin apa sih?
1: Hah? Ini ngomongin tren bahwa dia hidupnya jadi lebih sehat.
0: Salah, sekarang ini gitu. Tren zaman dulu.
1: Oh, kalau gitu
0: lebih ke fashion bukan lifestyle.
1: Oh, Caca. Kalau gitu kita skip dulu ya Caca ya. Nanti coba tulis lagi ya Caca. Nge-gym dulu Caca, nanti ikutan topik berikutnya, oke? Okay?
0: Lagi ngos-ngosan.
1: Kata dia udah capek gue ngetik panjang kagak dibacain paruan.
0: Lebih ke fashion
1: doang.
0: Ya, lebih fashion ya. Ini ada Ilham Helmi, katanya pernah gue zaman sekolah pakai style emo. Kagak pantas banget jir.
1: Emang kenapa sih anak-anak sekolah zaman dulu suka banget sama emo?
0: Ya karena lagi happening.
1: Oh, emang keren ya.
0: Emo tuh kepanjangannya kan?
1: Apaan tuh?
2: Aduh, apa ya lu?
0: Emo.
1: Emo.
2: Apa kalau sekarang free fan itu emo, dulu kan ada apa Piwi Gaskin
0: itu emo.
1: Oh, itu
0: tuh
1: emo.
0: Iya. Simple Plan gitu. Simple Plan.
1: Itu juga emo.
0: Iya, gitu. Blink
2: ya. Yeah.
1: Emo.
2: Satu Dogma.
0: Blink mah punk ya?
2: Pang pop rock lah.
0: Ya pop rock, pop punk.
1: Popang.
0: Request dong Pak Kinos, gigi kepastian. Nah, tadi gigi udah diputerin sama
1: nah,
0: suara.
1: Itu.
0: Masih boleh ya yang pengen cerita-cerita beserta fotonya kalau perlu ya, kayak tadi si Afri sama Yanto. Afri sama Yanto ya tadi ya. Yang ngirimin foto juga pas kamu lagi mengalami si tren yang pernah kamu ikutin tapi menurut kamu tuh aduh sumpah norak banget dah gitu. 0816 114 1014. Ini lagunya dari
2: Rocket Rockers.
0: Rocket Rockers.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, bayangin nih, pulang kerja atau kuliah tuh enaknya ngapain? Atau menurut kalian enaknya sekalian recharge ya? Nah, daripada langsung pulang nih, mending mampir ke mall dulu gimana?
2: Ada apa bang di mall?
1: Nih, yuk makanya datang ke Kia Experience Week, di mana kita bisa langsung lihat dan juga test drive mobil-mobil unggulan Kia. Ada di all new Kia Carens, cocok banget buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Terus ada the new Kia Sonet, SUV compact yang stylish buat aktivitas harian. Nah sekarang ini makin worth it lagi karena kita punya harga baru. Kia Carens mulai 299 juta. Kemudian Kia Sonet mulai 263 juta. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance.
2: Jangan sampai kelewatan ya, dari tanggal 18 sampai 24 Mei ada di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall dan Peak Avenue. Terus lanjut tanggal 25 sampai 31 Mei di Gandaria City. Siapa tahu pulangnya malah bawa mobil baru. Info lengkap follow dan cek Instagram @kia.idn.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengeri suara seru cuma di Iswara.
8: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
9: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
8: Hah? Wonderful banget.
9: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
10: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
9: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 Sahabat Suara.
1: And now
0: sesi dengan potret. Sesi potret lagu yang mewah megah.
1: Grande.
0: Tapi liriknya bikin mellow.
1: Salah satu lagu yang kalau lagi diputerin aku gak ikut karaokean.
0: Karena?
1: Dan gak pasang headphone.
0: Karena?
1: Sedih. Iya itu dia.
0: Keren banget lagu ini ya.
1: Iya.
0: By the way Sahabat Suara, sekarang udah mau masuk segmen kocak nih. Koneksi cerita acak.
1: Ada gak nih yang mau ikutan nih?
0: Pasti ada dong. Dari kemarin juga sebenarnya selalu ada. Cuman begitu kita telpon kagak bisa ditelepon.
1: Iya, karena masih pada nyala tuh caller blockernya.
0: Betul.
1: Ya kan. Bahkan Sahabat Suara nih ya, udah pada tahu kayak ini pasti ntar ceritanya tentang gaya nih, gaya berpakaian
0: gitu,
1: ya kan, benar nggak?
0: Iya, yes, betul banget. Kali ini kita akan berperan sebagai orang yang ingin mengikuti tren dan ingin memilih pakaian yang cocok buat dia. Ini berangkat dari topik kita sebelumnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kain sutranya.
0: Ini kita sambut, ini dia, the one only kain sutra.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Kain Sutra. Apa, boleh interupsi sebentar?
2: Boleh, Pak.
1: Jenggotnya enggak bisa lebih panjang dikit tuh bau bibir.
3: Iya. Itu namanya bukan jenggot. Kalau jenggot di sini.
1: Jenggit.
3: Kalau di sini apa ya yang di bawah bibir banget?
1: Oh, ini akar gigi, akar gigi, akar gigi.
3: Akar gigi, maksud akar gigi. Apa ya,
1: Bu? Jigong kering, jigong kering.
3: Bukan, bukan apa ya?
4: Jerawat.
3: Bukan.
1: Ibun.
3: Jem. Coba Bu kasih paham dulu.
2: Apa sih lu?
3: Apa?
4: Takujeng.
3: Betul sekali. Jenggot.
1: Apa itu tak kucing ini?
3: Iya. Karena kan posisi bukan di kumis,
1: iya.
3: Tapi posisi tapi juga bukan di jenggot. Jadi oh, nanti tak kucing, tak kumis, tak jenggot.
1: Kenapa enggak abijeng? Apa enggak abijeng? Antara bibir dan jenggot?
3: Antara bibir dan jenggot bisa abijeng juga boleh, ya.
1: Mau cerita apa hari ini Kain Sutra?
4: Jadi karena tadi saya mendengarkan kayaknya era-era 2000-an kali ya, di mana tren anak muda yang memilih pakaian tuh cocok tabrak sana sini,
1: iya, betul.
4: Warnanya sana sini, cut bray,
1: poni ya kan? Dilempar,
4: poni lempar, RPPM buat cewek-cewek,
1: celana merosot,
4: betul gitu. Jadi saya akan

0: melakukan cerita dari kisah itu kali ya.
1: Boleh, silakan.
0: Tapi saya juga akan mengundang teman saya.
2: Ada.
0: Di telepon. Okay. Coba kita sapa dulu.
1: Ya. Oh, namanya Tutut. Oh, namanya Tutut.
0: Masuk kok mati sih? Gimana nih? Mau lanjut apa gimana, Pak?
1: Lanjut aja dong.
0: Lanjutin aja. Oke, ya sudahlah.
1: Kita mulai cerita
0: aja. Kita mulai cerita aja langsung ya.
1: Dan dulu.
2: Jadi latar ceritanya gimana ini?
0: Diceritakan era 2000-an. Di mana ada seonggok manusia yang bingung dengan tren fashion kekinian.
1: Seonggok manusia lagi.
0: Fashion kala itu mungkin orang-orang tidak asing dengan distro, pakaian-pakaian dari merek-merek tertentu, okay, lokal brand, sampai sabuk yang menurut saya sih sebenarnya kurang cocok kalau dipakai
1: sabuk
0: sama
1: yang udah dijepit udah gitu ngelel di
0: betul. Bahkan bakalnya itu dari gear motor biasanya.
1: Mau tawuran tuh mah.
0: Itu dia. Jadi karena ceritanya seperti itu, akhirnya anak muda ini pun pergi ke suatu toko. Dan akhirnya di toko tersebut, mati kan tuh. Di toko tersebut dia langsung meminta kepada
1: Yang terhormat
0: kasirnya untuk memilihkan suatu baju. Dan ternyata dia memilih bajunya itu adalah
1: Baju kostum badut.
2: Baju kostum badut
0: 2000-an banget, Pak. Badut tuh ngapain?
1: Kenapa dia memilih baju kostum badut ini? Karena kostum badut ini pun masih ada nuansa-nuansa ska-nya. Jadi badutnya ini ceritanya pakai celana sontog. Alias 3/4, motifnya kotak-kotak. Kemejanya juga warna putih, bersih, dikancing sampai atas. Dan ternyata mukanya adalah muka ikon dari Dufan.
2: Bekantan.
1: Nah, bekantan itu sendiri adalah kepanjangan dari
2: bekas kantor.
1: Kantor
3: tan.
2: Tante.
1: Oh, bekas kantor tante. Jadi satu kantor yang isinya tante-tante semua tuh, iya, yang kerja di situ.
2: Tante.
1: Aku mau kerja di situ, Ma.
2: Riang-riang gembira gitu. Tante gembira.
1: Kayaknya enak yang kantor situ ya. Isinya gosip semua.
2: Nah, di dalam kantor tersebut ternyata banyak sekali ditemukan hal-hal yang di luar nalar dan logika. Kenapa bisa ada di kantor itu? Apa sih barang ini sebenarnya?
1: Barang ini adalah siapa tadi?
3: Mas Tutut. Tutut.
2: Halo Tutut.
3: Karung.
1: Goni gak nih karungnya nih? Atau karung buat sholat?
2: Siapa ini karung ini sama tante-tante?
4: Ternyata di kantor itu banyak sekali
1: karung.
2: Karung.
4: Buat apa? Ternyata karyawannya mau bikin baju ngetren dari bahan karung.
1: Boleh juga nih.
3: Boleh bagus
1: juga selera fashion ini.
4: Lalu karyawannya menggunting-gunting karung itu untuk dijadikan baju. Ketika lagi gunting-gunting, bosnya datang. Nah, bosnya, kok gunting karung harusnya gunting?
1: Harusnya gunting
3: batu kertas.
1: Gunting batu kertas.
2: Iya benar juga.
1: Jadi harus suit dulu sebelum bikin baju tren.
3: Harus dipilih dulu siapa yang akan ngebuat baju itu.
1: Iya.
3: Gitu loh maksudnya. Kamu mau gunting-gunting aja? Kamu gunting batu kertas dulu dong sama teman-teman yang lain. Biar adil.
2: Nadanya begitu lagi.
3: Kan sebagai bos gitu. Kamu harus adil dong. Jangan asal kamu yang buat. Kayak bagus aja kan gitu. Iya, setelah semua dirembukan, akhirnya kepilihlah satu orang untuk ngebuat baju ini. Dan baju ini akan dibuat dengan model

0: Nos.
1: Ke gue?
2: Yes.
1: Dengan model.
2: Dengan model.
3: Tutut udah ketawa aja.
1: Baju two piece dengan motif polkadot.
3: Baju two piece dengan motif polkadot.
4: Bentar lagi digambar ya Mochi.
1: Two piece ya, two piece itu tahu dong. Yang buat di pantai-pantai pak.
2: Oh,
1: two piece. Atasan sama bawah doang.
4: Tapi bahannya karung.
1: Bahannya karung.
3: Gatel.
1: Motifnya polkadot. Ya kan yang pakai bule-bule, cewek lah ya kan buat di pantai. Udah gatul karenggoni, ketemu pasir lagi tidurannya. Makin tuh.
2: Garuk-garuk mulu dong.
1: Nah, untuk menghindari atau mungkin solusi supaya tidak garuk-garuk karena tahu bahannya ini kan emang agak kurang nyaman sebenarnya untuk pakaian hari-hari ya.
2: Oke.
1: Tapi karena kita kan adalah sebuah sebuah kantor yang bekerja di bidang fashion ya, jadi harus mempertimbangkan yang namanya kenyamanan. Mengakali baju two piece berbahan karung motif polkadot itu supaya tidak gatal-gatal yaitu dengan memberikan aksesoris di baju itu berupa
3: garpu.
4: Wah, oh jadi bisa. Kalau gatal tinggal kerok aja dikit.
3: Garuk. Iya, tinggal digaruk.
1: Taruh di mana garpunya tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Garpu-garpu ini bermanfaat dikala gatal-gatal melanda.
1: Okay.
3: Ya kan?
1: Buat garuk.
3: Buat garuk.
1: Oh.
3: Ya. Dan selain garpu, ada baiknya juga untuk mengurangi rasa gatal dan meningkatkan kenyamanan.
1: Dan mengurangi rasa lah lapar.
3: Lapar lagi.
4: Buat makan.
3: Baju ini layak untuk ditambahkan dengan apa ya
2: dengan tutut? Apa tut?
1: Sumpit. Oh, bukan sendok ya. Biasanya kan stereotipnya garpu sama sendok, tapi ternyata sama sumpit. Biar apa sih kalau boleh tahu, Tutut?
5: Karena kalau garpu itu kan cuma satu sih. Kalau sumpit bisa kiri kanan atas bawah kiri kanan gitu.
3: Oh.
4: Bisa jepit.
5: Ya buat makan uji.
3: Bisa buat makan mie sama bisa jepit. Apa tadi?
1: Iya, apa yang dijepit nih? Ini bajunya tupis nih, Tut. Tut,
2: yang dijepit apa, Tut?
1: Yang dijepit apa, Tut?
2: Coba aku mau dengar.
5: Jadi pakai baju setelah baju taruh
1: jadi.
2: Tut.
4: Lo kejepit sumpit, Tut.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
7: Perhatian, diskonnya mau habis.
8: Oh no.
7: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
8: Wow.
7: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
10: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Kalimalang terpantau ramai cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas dari arah tol Kebun Jeruk menuju Jalan Es Parman terpantau ramai cenderung padat. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light depan Karolus Salemba terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
6: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Isuara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru. Dan sekarang sudah memasuki

0: Di jam 9 nih. Berarti seperti biasa nih kalau Jumat. Jam 9 waktunya untuk kita nyenyong nyenyong.
1: Asik asik. Ada Kinos Gina berkaraoke.
0: Yoi.
1: Jadi nanti sahabat suara
0: dikasih dangdut lagi nih orang.
1: Mana?
0: Karaoke. Asik asik. Jos.
1: Ini yang bapak ini ya.
0: Ada aja gebrakannya si Indra.
1: Ayo abang-abang, mbak-mbak yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke.
0: Jangan ditahan, langsung aja gerakan jempol-jempolnya. Kirimin ya. WhatsApp kamu 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos Gina berkaraoke.
1: Aku tungguin ya.

0: Karaoke. Kinos Gina Berkaraoke, mana suaranya?
1: Di
0: yang
1: goyang.
0: Punya kawasan lanjut. Asoy. Langsung aja kita sapa ini yang udah masuk. Ada sahabat suara yang berani menantang hummingnya Ibon di Kinos Gina Berkaraoke.
1: Harus sesuai mah lagunya. Ya di ujung telepon dong. Udah ada ini dengan siapa ya mbak ya? Gitu.
0: Dengan siapa nih?
2: Halo.
1: Pagi. Halo.
0: Selamat pagi, dengan siapa nih?
2: Dengan Tia.
0: Tia. Selamat okay. Pagi Tia.
1: Tia sudah pagi, siap pagi. Dengan
0: Tia yang mau cerita insiden ini ya, tragedi ya?
1: Bukan, beda lagi bukan. Oh, bukan. Tia lagi di mana Tia?
2: Lagi kantor begini.
1: Oh, lagi di kantor. Kantornya di daerah mana Tia?
2: Di daerah Sunter.
1: Di daerah Sunter. Oh, pas sekali ada rimanya. Lagi di kantor daerah Sunter. Sunter. Terus habis itu apa? Muter-muter. Naik bentor.
0: Naik skuter dong.
1: Naik skuter ya, benar juga sih, salah
0: iya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Sekarang rules-nya kamu duluan yang humming, nanti kita yang tebak. Oke. Okay? Habis itu ntar gantian kita yang humming, kamu yang tebak.
2: Oke, okay, kalau aku yang bisa nebak enggak apa-apa ya.
1: Halo, apa gimana?
0: Udah ini, udah apa? Udah pesimis. Udah pesimis duluan.
2: Kalau ibu yang humming kayaknya sulit untuk ditebak
1: bisa,
2: ya.
1: Bisa, kamu bisa. Harus yakin bisa.
0: Kalau ibu yang humming itu cuman dia dan Tuhan yang tahu.
1: Oke, okay, bajai mau belok dong kayak begitu.
0: Siap. Siap ya Tia ya.
1: Ayo.
0: Tia, ini kamu Aristia bukan sini?
1: Tia Aristia.
0: Oh.

0: Ivanka berarti, Ivanka.
1: Tia Ivan.
0: Oh, bukan Ivanka ya. Oh, Mirasi.
1: Oh, Tia Mirasi. Tias itu Tias.
0: Oke, silakan. Refnya langsung. Hamingkan. Oh, ini mah ini Kang Eswos lewat depan rumah nih. Tenonet.
1: Beda. Coba ulang lagi, Tia. Si Kinos mah ganggu baik dah.
0: Sorry.
1: Orang lagi fokus.
0: Eh, hush, di kantor ya, di kantor.
1: Ya, takut banget, Tia.
2: Ini lagi di kantor, aku berantar gak ada sinyal.
0: Iya, bukan Tina itu ninggal di tempat kan, gara-gara kamu ketawa-ketawa sendiri kayak gitu.
1: Coba, Tia, ulang lagi, Tia.
0: Ulang.
2: Iya, okay.
1: Kayak di film-film Conjuring ya? Apa sih? Kok
0: coba ini refnya atau nah, bagian mananya nih?
1: Itu refnya Tia.
2: Iya.
1: Masa?
0: Dia teleponnya jangan ditelen, Tia.
2: Aduh, ini aku udah
1: enggak
2: telan
1: belum
2: nih.
1: Oh. Coba sekali lagi, Tia,
0: penasaran. Sekali lagi.
2: Oke, ini yang lebih terdengar.
1: Oke. Sumpah itu lebih terdengar, Tia, parah. Parah terdengar banget.
0: Lebih error sih menurut gue itu, bukan lebih jelas.
1: Coba dong. Minta clue-nya, clue-nya apa? Si lagu tadi itu clue-nya apa?
2: Clue-nya angka.
1: Angka.
2: Yes.
0: Oh, 17.
2: Bukan, judul lagunya tuh ada angka.
0: Oh, judulnya.
1: 11 Januari.
2: Bukan.
1: Gigi. Angka 1000 kali. Gea. Yes. Benar enggak?
2: Betul.
1: Wah! Kok begitu ya nadanya?
0: Gue gak bisa nebak. Soalnya gue gak apa lagunya. Pantesan gue gak bisa nebak.
1: Luar biasa.
3: Karena ibu dia ngasih, ibu dia ngasih.
0: Boleh.
1: Wow, aku merasa.
0: Gina. Karena Gina berhasil menebak, jadi Gina yang hamil berikutnya.
1: Oke, siap ya Tia ya.
2: Siap.
1: Aduh, bro.

0: Kasih clue, kasih clue. Kasih clue, kasih clue. Penyanyinya salah satu, penyanyinya cowok. Dia salah satu vokalis band juga. Dia bisa, dia nyanyi solo, tapi dia juga kadang-kadang ikut band juga tuh. Iya.
1: You don't ya Allah. Nadil.
0: Clue lagi ya. Itu. Dia cowok, rambutnya gondrong.
2: Itu perasaan gue tadi sama lu, Tia.
0: Niji. Keriting. Itu keriting, bukan gondrong.
2: Gondrong ya. Gondrong.
0: Niji kok gondrong ya?
2: Keribo. Enggak.
0: Itu mah keribo.
2: Tia nih, kali.
0: Enggak keribo. Enggak keribo. Gondrong, rambutnya gondrong.
2: Mantannya.
0: Jangan terlalu jelas.
2: Enggak bilang mantannya.
0: Dia itu orang tuanya, ibunya juga penyanyi juga.
2: Iya.
0: Almarhumah tapi ya, almarhumah.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la. Apa ya?
0: 5 4 3 2 1 nyerah.
2: Iya.
0: Dia mantannya.
3: Iya.
0: Siapa dulu?
2: Coba kalau disebut mantannya Aureli Moreman, tahu enggak siapa?
3: Iya,
0: tahu. Oh ya, udah kita enggak usah ngobrol lagi besok-besok ya.
2: Iya.
0: Masih enggak tahu juga, Allahu Akbar. Ah, gua cipok nih.
2: Cipok-cipok aja Rizky.
0: Hello, judulnya gak kayak mantanmu.
2: Nah itu dia.
0: Iya, kalau kau bisa nebak padahal mau aku kasih duit tadi 50 ribu uang elektronik
2: ya. Uang elektronik, ngasih taunya udah di belakang.
0: Makasih Tia, yang menanya selamat

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, fun fact-nya, kadang-kadang kita kan suka baru nyadar nih kalau ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Seperti contohnya sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar ngechat doang nih sama pasangan kamu. Bilang aku udah sampai ya, itu aja butuh koneksi yang lancar. Iya dong, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, otomatis tenang, adem, ya kan. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren, jagoan sinyal.
2: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren,
1: sinyal kuat, internet super cepat.
3: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat tempat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Coba di Iswa.

0: perasaanmu. Hello. Gak kayak mantanmu. Asik ya. Yeah.
1: Asik banget. Ini tahun berapa lagunya ya?
2: Ini lagunya tahun berapa gitu?
1: Dia lagi keren-kerennya tuh. Abis.
2: Cakep banget Elo itu.
1: Iya, ini iya. Lagi zaman-zamannya yang masih ada kan?
2: Masih ada.
1: Aku ingin
2: benar-benar.
1: Iya, sama iya. Ada lagu melonya satu yang video klipnya tuh dia sama Luna Maya, judulnya apa ya? Ada tuh lagi agak melo tuh lagunya.
2: Apa gitu kalau enggak salah?
1: Apa gitu?
2: Iya, itu dia tuh.
1: Zaman-zaman dia masih pakai gelang warna reggae.
3: Zaman Julie Estelle.
1: Merah, hijau, kuning. Yoi, main film tuh Julie Estelle.
2: Iya, banget sih Julie Estelle. Tuh Butika bilang zaman masih sama Julie Estelle. Julie Estelle sama aku cakep siapa?
3: Julie Estelle lah.
1: Cakepan.
2: Iya, cakep siapa? Kalau Tabang Indra sih cakep Julie Estelle. Coba kalau menurut kamu.
1: Kalau kamu bukan Julie Estelle.
2: Apa?
1: Julie Esteller. Karena kamu bikin hati aku teler.
2: Bisa aja lu kinos.
1: Menjelang weekend kita mau kasih info-info tentang konser atau mungkin event-event kali ya.
2: Iya, biar seru kamu nih. Gak bingung mau kemana.
1: Bener.
2: Siapa tahu weekend pengen jalan-jalan tapi gak tahu mau kemana.
1: Gue agak kuring sih ya weekend ini karena gak bisa kemana-mana. Uti masih ujian hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat.
2: Tapi gak masalah, mungkin kalau yang fans beratnya tulus.
1: Hah?
2: Mau anaknya ujian kek, mau lagi skripsian kek, mau apa kek, jangan lewatin nih, konsernya gratis.
1: Uhui.
2: Ada di tanggal 23 Mei ya, hari Sabtu besok. Mm-mm. Itu di main hallnya Bursa Efek Indonesia jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia
1: jam
2: Barat.
1: Sore.
2: Ya kan?
1: Tapi ini boleh datang gak?
2: Gratis katanya, tapi registrasi dulu.
1: Registrasi.
2: Ya, ada tempat registrasi. Ntar cari tahu sendiri deh ya, kalau di mananya ya.
1: Atau mungkin kamu merasa Rosaurus?
2: Rosaurus.
1: Pasti apa? Hah? Emang Rose lovers?
3: Sahabat Rosa.
1: Emang ya?
2: Emang iya.
3: Rosa mania.
2: Itu dia.
1: Jangan lewatin konsernya Rosa yang satu ini ya. Itu tanggal 24 Mei, hari Minggu. Yang ada di Mall Grand Indonesia, Main Atrium is Mall-nya.
2: Nah, apa kita
1: enak
2: kesana ya? Dengerin kakak Rosa nyanyi ya?
1: Iya, jam 6 sore, gratis. Kalau ini gratis nih, karena di mall.
2: Iya, itu juga tadi yang tulus juga gratis, tapi kan, registrasi dulu.
1: Iya, tapi kan di Hall Bursa Efek Indonesia takutnya, ya itu tadi makanya harus registrasi dulu.
2: Iya.
1: Kalau di mall kan, lu tinggal datang aja.
2: Tapi kalau mau yang lebih hype lagi, lebih epic lagi, karena ini ada beberapa penampilan ya. Ada Liodra, ada Yura Yunita, ada Discoria, sama Tip X. Itu bakal tampil di Parkir Selatan GBK. Tanggal 23 Mei 2026. Itu untuk si Discoria sama Liodra. Kalau Yura Yunita sama Tip X-nya tanggal 24. Dan ini juga gratis registrasi di lokasi.
1: Yoi, Parkir Selatan berarti bawa mobil ceper nih.
3: Wow, gitu.
1: Yang suka
3: parkir.
1: Di parkir.
2: Timur. Iya, betul.
1: Oh, timur. Oh iya.
2: Riko-nya kebawa enggak nih?
1: Riko ceper.
2: Iya, itu
1: Riko
2: dia.
1: Ceper. Gitu. Kalau Parkir Selatan berarti singkatnya jadi apa?
3: Parcel.
1: Parcel.
2: Kalau parkir timur.
1: Yoi, gratis tuh, silakan ya. 23 sekali lagi 23 Mei dan juga 24 Mei.
2: Betul, dan juga nanti juga ada penampilan dari Westlife.

0: ya di GBK Jakarta itu juga gratis ya.
1: Bisa mana ada, mana ada
0: main tadi main gratis aja. Semua.
1: Gak ada.
0: Emang iya, kalau itu gak gratis.
1: Rugi dong ini IO-nya.
0: Ya udah gak gratis ya guys kalau yang Westlife ya.
1: Kasihan promotornya.
0: Tapi bisa.
2: Ayo,
0: ya sabar, santai. Kalau nggak gratis tinggal bilang.
1: Ini
0: ya
1: kan? Ciri-ciri penonton yang suka ini nih dorong jebolan gerbang nih, yang suka manjat-manjat tembok nih.
0: Nggak, aku mah yang dari luar aja, suaranya juga haming-haming ya, kedengeran.
1: Iya. Bebayang, suaranya bebayang, gaung-gaung doang.
0: Bisa nih kalau suka sama Westlife, general sale-nya itu dibuka Sabtu 26 Mei 2026.
1: 23? Gitu. Gimana sih kok 26?
0: Aku bilang apa sih?
1: 26.
0: 26 apaan aku bilang?
1: 26 Mei, orang itu jelas-jelas 23 Mei, ngarang aja nih orang.
0: Aku bilang 26 memang tadi.
1: 26 Mei gak bisa, ada konser juga 26.
0: Emang iya apa?
1: Iyalah. Takbir gratis, takbir Allahu Akbar Allah. Karena 27-nya lebaran cuy.
0: Aku dari tadi salah terus sih mas.
1: Biar aku yang bacain.
0: Ya udah deh.
1: Westlife di GBK Jakarta tanggal 23 Mei 2026 ya. General sale tiket konser itu udah dibuka tanggal 23-nya. Informasi pembeliannya, akses, detail, harga, dan amankan tiket Anda langsung segera di Westlife Stadium Show Jakarta.
0: Gratis, gratis.
1: Bisa kali buat media.
0: Itu dia. Udah punya ID kok. Udah punya ID.
2: All access lagi.
0: Itu dia. Ya siapa? Kan? Siapa yang all access?
1: Gini-gini nih bikin. Ya. Yang gini-gini nih promotor enggak cuan tuh yang begini-begini nih. Masuk gratisan pakai ID card. Norak lu semua pada norak.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Gua dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Orang udah on air dari tadi nyanyi bye, mending kalau suaranya bagus ngomong aja masih fals konsepnya. Main nyanyi-nyanyi bye. No, itu baca di TikTok, please matiin mikrofonnya. Ganggu orang lagi karaoke lagi nyanyi-nyanyi enak-enak.
1: Aku baca karena bunyi di kuping aku sama kalau lagi mic di TikTok dinyalain. Jadi aku pikir gitu.
0: Kamu ini udah suaranya
1: Indra, Bang Indra lu besok pakai bendera deh. Kalau bendera merah.
0: Cempreng fals lagi ibu nih. Aduh.
1: Ya ampun, aku udah 3 kali les.
0: Bang Indra jangan loh, sering-sering dibocorin suara dia lah. Ganggu orang lagi nyanyi. Nih bayangin loh. Lagi apa? Nyanyi di rumah atau sambil ngapain beres rumah atau lagi nyetir enak-enak gitu kan nyanyi. Namun na. Suaranya enak banget kan Rosa ya. Masuk suara nying-nying. Eliodra. Kan ganggu banget. Jangan sering-sering dibocorin om.
1: Tunggu, nanti kalau gue udah les nyanyi 5 kali.
0: Iya udah. Insya Allah. Iya boleh deh kalau ya, udah kan? Gitu ya.
1: Iya itu.
0: Terakhir aja kamu les vokal, gurunya langsung resign loh.
1: Kalau nggak salah gurunya itu sekarang jadi pawang singa di safari.
0: Iya, pawang singa sekarang udah almarhum lagi dimakan singa.
1: Coy, takut banget. Ya Allah. Ada yang punya tebak-tebakan gak nih?
0: Boleh kalau ada sok.
1: Buluk sih paling jago Buluk loh kalau kasih tebak-tebakan. Sebelum mengakhiri sesi pertemuan kita hari ini loh. Ayo ada waktu buat lu Buluk kasih tebak-tebakan.
0: Masih dua kat kok. Boleh. Iya. Tebak-tebakan boleh.
2: Gue dulu nih.
1: Iya.
0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Singkat lu.
3: Makanan.
1: Apa? Makanan.
3: Makanan apa? Yang paling keren. Yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
3: tuh,
1: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat keren banget lagi.
1: Somai.
2: Somai.
0: Somai.
3: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya. Apa ya?
0: Paling keren.
2: Wortel mau.
3: Ini keren banget.
1: Apa
3: ini keren banget.
1: Ya?
3: Ini makanan tuh kalau lo lihat di kita ini. Oh iya deh, keren banget.
1: Apaan ya?
2: Aduh.
1: Apa ya?
3: Dia browsing, awas aja lo browsing. Awas aja lo browsing, lo curang.
1: Gak tahu lagi. Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome.
3: Boleh.
2: Gua ada.
1: Apa ya?
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Buah apa yang bikin monyet bingung?
1: Naga.
0: Aduh, gue tahu lagi.
1: Kayak pernah denger ya? Apa ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Apa ya? Kenapa matahari panas banget?
2: Aduh, karena lagi diskon.
1: Bukan?
2: Aduh,
0: bukan lagi. Kenapa?
1: Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Ini TikTok boleh jawab ya?
0: Aduh, gue tahu lagi nih. Kenapa matahari panas
3: karena
0: banget?
3: Karena dikeluar siang bolong.
1: Salah.
0: Aduh, apa ya?
1: Salah ya. Apa ya? Ada yang tahu enggak?
2: Aduh.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketebak. Sih.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Apa ya?
3: Emosian.
1: Bukan.
3: Panas mulu gitu
1: bukan.
0: Nyerah deh.
1: Nyerah aja. Oke. Kenapa mata

0: hari panas banget karena gak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru kan.
2: Baru banget gila sih. Ayo dong, lo dong.
0: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Tengah, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia. Halo.
1: Imun itu ayah.
0: Lu belum pernah dikutuk sama mak-mak lu ya.
2: Keledai kamu. Lu jatuh di lubang yang sama.
1: Imun itu hewan yang gampangan banget punya teman tahu.
0: Ih, aku adalah hewan yang gampangan banget punya teman.
2: Kenapa?
0: Apa?
1: Acrab.
0: Akrep, oh my god, akrep.
2: Kepiting, akrep. Seekor kepiting, akrep. Gimana sih mas? Tapi kalau ngomongin binatang ya, binatang atau hewan apa sih yang paling menantang?
3: Waduh, kijang lah.
2: Kenapa?
3: Enggak tahu, kayak
1: banteng.
0: Apa tadi pertanyaan kamu?
2: Oh, iya, binatang banteng. Yang paling menantang.
0: Binatang yang paling menantang.
2: Bukan banteng, bukan.
0: Badak.
2: Kenapa badak?
0: Cuma badak karena bercula.
2: Enggak lah.
0: Apaan dong?
1: Apa?
2: Yang paling binatang atau hewan yang paling menantang? Babi.
0: Kenapa?
2: Babi challenge. Babi challenge.
4: Yang baru di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Zul masih barengan Kinos Gina. Masih ada waktu 8 menit.
1: Nah, akhirnya pada main tebak-tebakan nih di TikTok ya kan?
0: Yoi.
1: Tadi ada
0: masih ada ya, tebak-tebakan masih bisa
1: masih
0: ya?
1: Masih bisa.
2: Boleh, boleh. Masih
0: ayo.
2: Punya emang, masih
0: punya. Ada dong Buan.
2: Mau, ya. Yeah.

0: kamu punya apa?
1: Ada.
2: Ibu kan kedokteran nih. Kenapa ginjal itu ada dua? Psikologi deh.
0: Ini karena kalau satu ganjel. Aduh. Enggak. Enggak. Ginjal ada dua karena apaan sih? Enggak tahu.
2: Karena kalau satu ganjil.
0: Aduh, satu ganjil lagi. Sebel banget. Beda tipis tuh padahal tadi gua tuh.
3: Ah, elah. Nih, dengerin
0: apa? Ya.
3: Ketoprak apa yang sangat rahasia?
2: Ketoprak.
3: Waduh. Ketoprak.
0: Nih. Ketoprak yang sangat rahasia.
3: Ini hidden gem nih.
0: Ketoprak
3: yang rahasia.
0: Ketoprak humor?
3: Rahasianya apa? Orang ditontonin banyak orang.
0: Oh, ketoprak
3: yang rahasia.
4: Ketoprak
2: hidden gem.
0: Ketoprak bihun.
4: Ketoprak bihun.
3: Kenapa ketoprak bihun?
4: Karena bihunnya diumpetin gitu. Rahasia, itu enggak rahasia.
3: Ketoprak yang rahasia.
0: Ketoprak.
2: Enggak dikasih tahu.
0: Enggak dikasih tahu.
3: Ketoprak enggak dikasih tahu, jadi rahasia.
0: Enggak dikasih tahu lagi. Iya lagi.
3: Oh, dibocorin ya. Ada yang di TikTok ya. Oh, enggak nyontek
0: juga.
3: Iya. Bagus. Siapa tadi jawab?
0: Ada
2: Citra Imagine.
0: Terus ada melukis senja.
3: Gabriel.
0: Kok pada pinter-pinter amat sih.
3: Ayo buluk lagi buluk.
2: Buluk deh.
0: Ayo.
4: Dulu nih. Telur apa yang paling keras di dunia?
0: Telur yang paling
2: keras.
0: Telur tawar.
4: Iya
3: betul. Lihat tadi TikTok ya?
0: Jangan lihat TikTok dong. Apa?
2: Minuman yang kalau diminum pasti lelah. Minuman yang diminum tuh pasti lelah banget ini.
0: Minuman.
2: Gak semangat nih.
0: Apa ya?
4: Ini kalau lo jawab bisa masuk brand nih.
0: Emang iya.
2: Nyerah. Ah, Nescafe.
0: Aduh, Nescafe.
3: Minuman apa kalau diminum ketawa?
4: Temulawak.
3: Iyalah.
4: Ketahuan.
0: Uluk. Aku ada paus. Paus apa yang islami banget?
3: Paus start.
4: Ginos dong.
0: Ih, kok pada bisa jawab sih, Abun?
3: Nih,
0: apa lagi? Nih yang di TikTok tadi banyak tuh. Tadi mana ya? Minuman yang paling banyak anak-anak. Hah? Gimana?
4: Tesisri.
2: Minuman yang paling banyak anak-anak.
0: Minuman yang paling banyak
3: anak-anak tuh maksud gimana sih?
0: Ada lagi bulu apa yang dipakai di headphone? Apa ya? Minuman apa yang alim?
3: Mana jawabannya pertanyaan semua?
0: Minuman yang banyak anak-anaknya.
3: Apa?
0: Fanta asuhan.
3: Citra
0: gitu. Nih, ada ya pertanyaan ya dari Nurita nih. Nun mati ketemu Ain jadi apa?
3: Innalillahi. Bener enggak?
0: Salah.
3: Salah.
0: Nun mati ketemu Ain jadi apa?
3: Sedih. Nangis.
2: Kaget.
0: Kan
3: dunia
0: mati.
3: Iya,
0: kaget. Kalau gak nyamperin Ain.
3: Iya. Takut dong, harusnya takut.
0: Iya. Itu dia. Dah. Udah habis lah.
3: Satu lagi.
2: Kenapa proses pembuatan tempe itu lama?
0: Oh,
4: gue tahu nih.
3: Kalau sebentar namanya tempo.
2: Salah.
3: Ntar udah pertanyaan dulu tadi. Kenapa pembuatan proses pembuatan tempe lama?
4: Karena bahannya kedelay.
0: Satu lagi boleh gak sih? Ulfa tapi kasih tanya jawabannya ya. Bulu-bulu apa yang pakai headphone kata gitu?
4: Buluk
0: ya jawabannya. Bener kagak sih?
2: Apa jawabannya?
0: Jawabannya buluk bukan? Ya elah jadi ini kan. Iya lagi. Bener jawabannya buluk?
3: Bulutut. Makanan apa yang paling makanan apa ya kalau dimakan jadi enggak pinter? Jadi bego.
0: Makanan.
3: Kalau dimakan
2: jadi bego.
4: Ciki.
3: Hah?
4: Ciki.
3: Enggak.
0: Apa ya?
4: Seblak.
3: Itu ada mereknya, cuy.
4: Oh iya.
3: Makanan apa dimakan jadi bodoh?
0: Apaan ya?
4: Seblak.

0: kacang, cuy.
1: Kenapa?
0: Kacang kedelai, kacang keledai.
2: Salah, kacang keledai maksudnya.
1: Satu lagi boleh. Oh, iya. Ada ini dari Gabriel ya. Minuman apa yang alim?
3: Waduh, alim.
4: Minuman alim apa?
3: Coca-Cola?
1: Salah.
2: Coca-Cola.
1: Salah. Apa? Nutri Syari.
2: Ya udah lah. Aduh, terima kasih loh teman-teman kalian, pada lucu-lucu, pada pinter-pinter banget deh semuanya ya. Sahabat Suara, mudah-mudahan ketawanya ini berlanjut terus sampai weekend nanti ya.
1: Iya.
2: Ada happy terus, senang terus, bahagia terus, kayaknya nggak ada hal-hal yang tidak menyenangkan.
1: Betul banget. Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya, jangan kangen loh sama kita.
2: Yes, ya, terima kasih udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 sekarang ya. Sekarang kita pamit. Terima kasih Om Buluk, terima kasih Om Indra, terima kasih Butika, terima kasih buat semuanya sahabat Suara yang udah nemenin kita.
1: Dadah.
2: Kita pamit. Have a nice long weekend. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Leh uga nih. Wah, boleh banget, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
3: Asik deh.
1: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
3: Baru tuh.
0: Tenang ibu,
2: bisa
0: jangan
2: gitu
0: emosi
2: ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
1: Kenalin aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
2: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
2: Oh emang ambil inisial tengah.
1: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa?

0: Susi.
1: Lain lagi.
2: Susi. Oh, ini baru nih.
1: Baru
2: Susi.
1: Nih. Baru,
0: okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok. Bukan maksud.
2: Oh, bisa dong.
0: Bukan maksudnya. Sorry, bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, aku colokin ya.
0: Oh, jadi komunikasi ya sama Abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Loh, aku bingung ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
3: pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik.
1: Mantap banget
0: bisa
1: itu.
0: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, Bang?
0: Iya.
3: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
2: juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
4: Bukan dong.
2: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh kalian sejauh ini, kira-kira cowok ini tuh punya kalian apa ya? Kamu tuh punya kalian apa sih?
0: Style.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
2: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
2: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuma aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani.

0: menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kali lebar kali tinggi kan nih.
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh Pak Zul?
0: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
1: Iya kan.
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh, baksonya sudah matang.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya
3: bulat-bulat.
1: Baksonya dua.
0: Urat lagi.
1: Urat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, apa kabar? Hari ini kembali lagi bersama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di Isuara, suara warga Indonesia.

Surabaya suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan tentunya masih sama Chia Friska. Sahabat suara, itu dia perih dari Viera. Ya Jumat sebelum akhirnya besok kita weekend, gue kasih kamu lagu-lagu yang bikin galau-galau dulu ya. Karena abis ini

kamu lagu galau. Sekarang aku akan kasih kamu lagu yang bikin naikin mood kamu di hari terakhir sebelum besok kita weekend ya sahabat suara. Dan gak cuma itu, akan ada juga lagu dari Lima Pagi. Gimana? Lagu yang harus ditungguin banget kan, karena di luar lagi panas banget juga. Dan aku yakin kayaknya etos kerja di kantor sekarang udah nol sih ya. Karena biasanya kan kalau gak Senin atau Jumat itu kayaknya kerja udah berat banget sahabat suara ya. Setuju gak?

Siapa yang kalau dengar lagu ini langsung ikutan nyanyi sahabat suara. Nah hari ini aku puterin buat kamu biar kita nyanyi bareng-bareng ya. Bukan cuma lagu dari Judika yang akan aku puterin, tapi akan ada juga lagu dari Salma Salsabil dengan Jenuh Tapi Butuh. Banyak banget akhir-akhir ini request mau diputerin Salma dong, mau diputerin Salma. Ini aku puterin buat kamu hari ini ya. Tapi tunggu dulu abis lagu yang

0: budaya para warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu keren yang hari ini spesial aku puterin buat kamu. Abis ini aku tenang aja karena aku masih akan terus puterin lagu yang menjadi requestan kamu, sahabat Suara. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena sekarang kita sekalian live TikTok juga di @isuara.network. Jadi kalau misalkan kamu penasaran gimana sih kondisi studio radio kalau misalkan penyiarnya lagi siaran, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di TikTok Isuara @isuarajakarta. Langsung aja request, aku tungguin sahabat Suara ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indonesian Idol. Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Podcast. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: Semarang, Surabaya, para warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku mau ngingetin lagi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Kalau misalkan kamu, sambil kamu mau titip salam, cerita-cerita juga boleh. Silakan sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Caca. Hai Kak, mau titip salam sama teman-temanku yang lagi liburan di Malino. Kata Caca untuk teman-temannya. Teman-temanku Budini, warga Ipta, have fun ya di Malino. Maaf aku gak bisa ikut, ternyata gak dapat restu orang tua, itu sesakit atau sesedih itu sumpah. Dan Caca request untuk teman-temannya kita kesana Hindia. Caca semoga, aku gak tahu ini liburan, semoga next liburan kamu mendapat restu dari orang tua. Dan seperti kata Hindia, kamu dan teman-teman kamu alias kita akan kesana bersama-sama ya. Ini aku akan puterin spesial untuk Caca. Dari Caca untuk teman-temannya, kita kesana Hindia.

Masih barengan sama Chia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng pastinya ya sahabat suara. Karena bulan Mei ini banyak banget long weekend-nya.

Pasti banyak yang memanfaatkan waktunya itu untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman, apalagi keluarga gitu ya. Dan biasanya orang-orang, ada orang yang nongkrongnya cuma sejam, cuma rasanya capek banget, ya gak sih? Padahal kayak cuma duduk, ngobrol doang, cuma capek itu kayak abis olahraga berat, sahabat suara. Kalau misalkan kamu pernah kayak gitu ya, itu artinya kamu ada tendensi punya introvert, sahabat suara. Karena buat orang yang introvert gitu ya, ngobrol lama itu kayak olahraga berat buat otaknya. Bahkan nih ya, ada penelitian dari Ower, Copeland, sama Rose Krasner di tahun 2014. Mereka bilang kalau ada interaksi sosial yang panjang itu bisa bikin otak orang-orang yang introvert capek banget, atau istilahnya connective fatigue. Jadi wajar banget kalau abis ngobrol panjang butuh waktu recharge buat isi ulang energi dan juga mental orang-orang yang introvert. Tapi jangan salah paham ya, introvert tuh bukan artinya gak mau bergaul sama sekali, alias ansos, sahabat suara. Mereka tuh tetap suka ngobrol, cuma ya memang energinya terbatas aja. Jadi mulai sekarang kalau kamu abis ketemu temen terus temennya hilang, abis itu bukan artinya mereka gak butuh temenan lagi, tapi ya mungkin lagi recharge aja.

0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar gitu ya satu lagu terus langsung ke bawa-bawa ke masa lalu dan tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di Kinos Gina Berkaroke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua buat balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang lagi nemenin skripsian, atau lagu yang kamu puter terus pas lagi galau gara-gara mantan, boleh semua. Langsung aja WhatsApp ke nomor Isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, Jill Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu request itu. Biar diputerin, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh. Dengerin terus Kinos Gina Berkaroke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya, selalu punya cerita.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.

0: Fitness hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib check, jersey, tas respect, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: bener si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia di, banyak diandelin itu berarti kan ya? dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair. Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara nih, aku rame banget satu jam terakhir aku siaran ini karena aku ditemenin sama 4 laki-laki yang baru saja mengeluarkan single. Aku barengan sama R&B Boy.
1: Yes, let's go.
0: Oh, rame banget.
2: Sahabat suara.
0: Rame ya.
2: Semangat ya.
0: Semangat, pada semangat dong.
3: Semangat dong.
0: Tadi ini kita sambil live TikTok dan komennya muka bantal. Pada tidur jam berapa?
2: Nah, ini menarik.
3: Ini menarik banget tentunya. Semua pertanyaan menarik untuk kita.
2: Menarik sekali. Kita bangun pagi biasa. Kita bangun pagi, kita biasanya olahraga dulu kan.
0: Iya.
2: Sampai jam 8 habis itu kita tidur lagi.
0: Betul.
2: Sampai jam 4.
0: Bantu orang tua enggak?
3: Kebetulan kita ya membantu-bantu.
2: Iya, bantu pasti.
3: Ya. Rumah, bersihkan kamar.
4: Kita banget itu.
2: Ya gitu aja kak.
0: Okay.
2: Morning pasal kita.
3: Yeah. Morning, intinya morning.
0: Tapi buat yang belum tahu nih, R&B Boys tuh membernya siapa aja karena dia tadi rame banget nih suaranya ya. Boleh dikenalin masing-masing. Mulai dari siapa?
2: Saya Rizwan Fadila
4: dan aku Waldo.
3: Selanjutnya Dito.
5: Selanjutnya lagi Valia.
3: Selanjutnya lagi.
0: Okay. Yes. Kalian tuh bisa terkumpul dan terbentuk menjadi R&B Boys itu gimana sih sebetulnya?
2: Menarik. Kebetulan tadi aku jalan sendiri kesini, terus gak sengaja ketemu mereka.
0: Baru
2: banyak
0: gitu ya. Di Citos ya.
3: Batagor. Menarik nih, jawab deh.
2: Sebetulnya kita emang temenan dari lama kak. Kita tuh temenan dari pandemi ya, berarti pandemi.
4: Pandemi
2: itu kita udah berteman, maksudnya udah kenal satu sama lain. Terus tahun ini kita tuh baru main gitu loh, akhir Januari ini tuh kita ngumpul berempat di rumah aku. Akhirnya di situ udah kita ngumpul-ngumpul, emang ngajak mereka main aja, terus nggak ada rencana buat emang kita bikin grup gitu. Awalnya gitu.
0: Betul. Ketemunya di mana?
2: Ketemunya. Kita ketemu itu di game.
0: Yes. Oh iya, jadi gamer sih, gamer.
3: Gamer
0: ganteng idaman R&B Boys.
2: Iya, betul.
0: Jadi
3: kita dari game. Terlalu
0: NBK. Dari game apa?
2: Nah, beda-beda. Yes. Jadi
3: menarik nih.
0: Ini coba Dito, gimana Dito?
2: Jelasin dong.
3: Oke. Kita tuh main game intinya harus kompetitif. Yang pertama itu harusnya.
0: Oke.
3: Yang kedua yang bisa ngobrol satu sama lain dong tentunya. Bisa jadi polisi, bisa jadi penjahat. Yang pertama GTA kak, kita main GTA. Terus yang kedua kita Valorant. Biasanya itu sih. Terus yang sekarang lagi dimainin banget adalah FIFA.
0: Kok ngomongin game, excited banget ya.
3: Kalau game excited. Oke.
0: Tapi emang kalian tuh ada suka musik nih berempat. Kalau Njan kan emang sebelumnya dia udah terjun duluan ke industri ini. Nah kalau kalian bertiga tuh gimana?
5: Ini menarik.
4: Kita sih suka mendengarkan musik ya, banget malah ya.
2: Penikmat musik
4: banget gitu loh. Dan kebetulan kita berempat tuh punya selera masing-masing gitu loh tentang musik gitu loh. Ada misalkan kayak Valia
2: dengan pop Sundanya.
4: Enggak. Valia dengan apanya?
5: Biasalah.
0: Nah, itu tuh.
3: Biasalah.
5: Kebetulan aku juga sempat rilis single sendiri. Emang suka bikin musik, produce juga gitu. Lebih ke arah hip hop R&B juga.
0: Keren.
5: Dan Aldo juga apa, Dok?
4: Aku semua musik aku makan. Yes. Aku dengarkan dan ada Dito juga.
3: Sama semuanya, tapi pas project ini dibuat lagi seneng-senengnya dengar hip hop R&B.
0: Jedak-jeduk enggak?
3: Jedak-jeduk oke juga sih.
4: Masuk juga enak.
3: Aman juga. Kita semuanya kita makan. Baik.
0: Nah, kan tadi kalian bilang ketemunya di rumah Njan.
2: Betul.
0: Sampai akhirnya kayak kita buat single kali ya, kita bentuk R&B Boys.
2: Itu tadi kak, kita tuh emang gak ada rencana buat bikin grup. Karena emang tiap bulan tuh pasti ada teman aja yang main. Nah kebetulan waktu Januari itu kita lagi ngumpul. Terus kita iseng mau bikin.
5: Biasanya gitaran.
2: Kita tuh bikin lagu tuh gitaran. Cuman waktu itu kita nyobain ngambil type B itu di YouTube. Kita coba ambil terus download gitu. Yang free gitu.

0: Terus akhirnya kita coba isi. Akhirnya kita isi, oke nih part part sini, part Dito sini, part Aldo sini, part Valian sini. Udah gitu doang segera itu. Habis itu kita bikin 3 lagu. Habis itu kita rilis di SoundCloud, sempat kita rilis di SoundCloud gitu. Yes. Waktu itu aku streaming, terus aku play musiknya. Alhamdulillah banyak yang suka sama lagunya. Terus akhirnya udah aku take down lagi karena emang ya udah buat konsumsi kita berempat aja, enggak mau emang buat di public gitu kan. Terus tiba-tiba Aik itu telepon.
1: Oke.
0: Okay. Jan ini mau enggak diseriusin? Gimana kalau misalnya kita bikin grup aja? Sekalian juga cobain lah biar kamu ngerasain juga dari bagian dari grup gitu-gitu. Terus musiknya beda genrenya dari yang aku sebelumnya. Akhirnya udah dari situ Aik coba seriusin. Udah, jadinya tiba-tiba mengarah kita bikin grup gitu.
2: Yep. Yes.
1: Yang mutusin namanya R&B Boys ya, Pak?
0: Nah, itu sebetulnya kalau itu kesepakatan kita semua sih sebenarnya. Cuman yang awalnya tuh emang kita pas lagi nongkrong gitu.
2: Yeah.
1: Jadi sekali nongkrong dapat 3 lagu tuh kalian.
0: Iya, kita emang itu lagi
1: keren musisi.
3: Lagi pengen banget. Kita buat langsung. So stop langsung.
1: Oke, sahabat suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama R&B Boys. Jadi kalau kalian yang punya pertanyaan mau nanya-nanya tingkah unik apa soal mereka juga boleh banget di komen-komen ya. Dan WhatsApp aja langsung ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia bengen sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan barengan juga sama R&Boy.
1: Halo,
0: yes.
1: Halo, halo.
0: Sebelum aku bertanya-tanya nih, kita bacain dulu komen TikTok kali ya.
2: Boleh.
1: Boleh
0: nih. Nih ya, tadi ada yang nanya, siapa di antara kalian berempat yang paling kompetitif?
1: Jelas ini. Yang paling muda,
3: yep.
0: Alias
1: Rizwan.
2: Harus keren dan saya pengen di atas mereka.
3: Nah, itu dia.
4: Dan kita tugasnya kasih makan aja egonya.
2: Di atas jatuh.
0: Yang paling suka ngebiarin kayak yo dari Jan, maunya apa? Sok.
2: Kita semua juga keras. Mereka juga keras juga. Jadi kita kompak semua.

0: Makanya ada juga yang nanya, siapa yang paling muda? Njan ya.
1: Yeah.
0: Paling muda, yeah. Paling kompetitif. Yeah. Teman-temannya ya udah, Njan mau apa ya udah.
2: Yeah. Support dulu aja kita mah.
1: Support lah.
0: Setuju gak, Njan?
1: Setuju.
0: Dan ada juga tadi yang nanya, berarti RN Boys, walaupun tadi udah dijelasin sedikit juga, berarti RN Boys itu masuk ke Airfas, lebih KIK.
1: Ya, bagian dari Airfas lah.
0: Oke, okay. Dan kalian tadi sempat bilang kalau lagunya itu sempat dimasukin ke SoundCloud kan, yes. Walaupun akhirnya di take down lagi.
1: Yes.
0: Akhirnya sampai dirilis sekarang, berubah banyak gak dari musik SoundCloud itu?
1: Sebetulnya berubah sih, lumayan banyak berubah. Sih, karena... itu type beat kan, nggak bisa kalau kita pakai type beat, apalagi bikinan orang. Akhirnya kita bikin yang emang beda, berlawanan sama yang kita pakai sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi lumayan berubah sih.
2: Jadi tambah kali ini juga
1: ada tambahan beda. Juga apa?
2: Tambah kali ini.
1: Iya, plus juga ada kali ini, jadinya berubah.
0: Yes. Nah, tapi sebenarnya seketika ini tuh nyeritain tentang apa sih? Cerita siapa kebetulan yang diangkat di lagu ini?
3: Ini kemarin, nah, yeah. Sekarang Aldo yang menjelaskan.
1: Coba terus jelasin dong, lagu ini tentang apa?
4: Jadi sebenarnya lagu ini tuh chasing someone aja sih gitu. Terus kita kayak dapat cinta pandangan pertama gitu loh. Terus kita kayak ini enggak ya orangnya kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya seketika.
0: Yeah. Kalian ngerasain itu di hidup kalian?
2: Gimana? Aduh, gimana?
3: Kayaknya ada fasenya gitu deh.
2: Yes, betul.
3: Di setiap orangnya gitu, semua orang.
1: Jadi kita ngambil yang sekiranya tuh fase atau momen ini tuh dialamin sama semua orang.
0: Oh, relate sama banyak orang gitu ya. Tapi request sendiri yang buat siapa sih? Kalau misalkan kalian tadi bilang kan Tia ini tuh dari jamming-jamming pas ngumpul-ngumpul. Tapi biasanya liriknya, ini bagus nih kata-kata ini nih.
1: Kalau kita biasanya awalnya kita kan udah nentuin partnya di mana dimananya. Abis itu misalnya part aku nulis sendiri, part dia nulis, semuanya nulis sendiri. Terus akhirnya baru di akhir kalau misalnya ada yang kayak kurang atau ragu tuh baru kita discuss kayak ini anaknya ganti apa ya, baru gitu. Jadi biasanya kita nulis sendiri-sendiri dulu gitu.
0: Oh, berarti semuanya punya tanggung jawab yang sama.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, ini ada yang nanya di TikTok, kenapa milihnya genre R&B?
2: Nah, ini menarik nih. Kasih tau deh.
1: Kalau di R&B ya, karena menurut aku itu tengah aja sih, tengah genre mereka. Kita tuh kan genrenya beda-beda. Nah, tengahnya itu menurut aku R&B di antara kita. Terus seru aja sih musiknya waktu itu. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan juga kedepannya kita bisa rilis genre yang lain.
0: Genre lain ya.
2: Betul.
0: Karena kalian masing-masing nulis partnya masing-masing juga. Part favorit dari masing-masing di lagu ini apa?
2: Asik nih.
0: Kita mulai dari siapa?
1: Jangan dong, saya tadi jawab.

0: temanya.
1: Sama temanya.
2: Temanya.
1: Temanya soalnya tema, kita iya. kayak liriknya juga kayak ngiyakinin orangnya gitu, terus yes. kita nyanyinya bareng-bareng, terus have fun gitu kalau lagi manggung. Itu sih serunya di situ.
3: Kalau kamu?
0: Sama-sama sih. Di tema okay, akhir karena ya. Itu dia kita barengan gitu loh. Jadi kayak kerasa satu sama lainnya tuh kerasa gitu loh.
1: Nah, ini beda nih. Beda nih. Dia harus beda.
2: Aku ref, aku part ref. Nah, okay. Karena ada ref kita nyanyi barengan juga sebetulnya.
0: Oke, good.
4: Juga mau beda.
2: Males jawab aja
1: enggak? Good.
0: Itu kan part, cuman kan beda dengan lirik.
4: Ngikutin.
3: Kalau lirik beda-beda sukanya. Oke, kita mulai dari lirik deh sekarang.
2: Coba lirik. Ingat.
4: Ingat.
2: Gitu, Pak.
3: Yang kamu suka aja, yang kamu suka.
2: Very, itu bukan.
1: Bukan beda.
4: I'll be your lover, not your friend. Udah.
1: Itu kesel banget gue. Oke.
4: Part bagian aku. Hah?
2: Part bagian dia tuh liriknya itu.
4: Iya. Part bagian karena
3: paling personal.
4: Personal sekali. Personal sekali. Coba deh.
1: Kayaknya kalau aku di lagu ini partnya Vali juga yang baru habis waktu yang itu yang ku mau hanya kamu tanpamu aku rindu. Soalnya itu tuh kayak kalau misalkan aku dapetin dia gitu gak bakal disia-siain intinya gitu.
4: Saya banget. Coba deh
0: gue bagian bagian lu lirik lu yang itu terus
4: bukan. Oh, itu terus sih.
0: Jika ini cinta kuharap kita akan bersama. Nah, itu
2: gue ya, gue bahas bagian karena ini universal aja sih masuk ke tergantung cara nyanyinya.
3: Ngajar ini beneran okay,
2: beneran karena itu kalau
0: yang mana itu
1: yang di mana sih
0: itu bagian mana
1: ada beda lagu kayaknya stok kita itu
2: nggak ada sih kak. Aku bagian ini paling apa tadi kamu? Jika
0: ini cinta gua harap kita
2: akan bersama. Oke ya.
1: Don't pull me from for love. It's tragedy. Feels like tragedy.
4: Bukan ini. This is so much.
2: Apa ya? Enggak tahu lagi.
4: First lo.
2: First gimana first gua gimana? Iya, first aku boleh.
3: Kok dari orang lain?
1: Kok boleh sih?
3: Kok boleh?
1: Biasanya bingung.
4: Emang gak diam deh, kayak gak suka lah sama gue.
2: Suka semua. Kalau disuruh sebutin satu, bisa sih.
4: Bisa sih.
2: Aku suka ya first aku boleh.
0: Yang gimana?
2: Yang
0: gimana?
2: Akhirnya aku berjumpa teringat atau bayangnya.
1: Oke, okay,
3: boleh itu part itu boleh.
2: Aku lebih suka notasinya sih,
0: ingat gitu ya.
3: Dan di lagu ini kalian juga barengan sama Kalini.
0: Betul
4: sekali dengan Kalini.
0: Mahalini.
3: Ceritanya gimana sampai kayak Kalini mau enggak bantuin kita gitu.
4: Okay.
0: Jawab. Vali coba, Vali.
2: Vali, jawab.
4: Oke, okay, jadi sebenarnya simpel sih ceritanya. Kita buat ya. Jadi waktu itu kita tuh udah hamin satu recording itu ditelepon dan kebetulan nama Aiki. Aiki nelfon. Terus pas lagi nelfon lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba kali ini tuh kayak asik lagunya, boleh gak aku ikutan? Tadi tuh kayak mau ngisi-ngisi biar ada suara ceweknya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah pas di hari-harinya pas kita recording tuh kayak kok lebih manis lagunya. Betul. Jadi lebih gitu. Jadi akhirnya
2: kali ini ikut. Kita juga kaget sih sebetulnya ya, karena emang berawal
4: gak expect kita sebenarnya.
2: Rencananya emang yaudah kita berempat. Terus tiba-tiba pas aku telepon tuh ternyata kali ini tuh di samping Aiki, ngedengerin kita lagi ngobrol soal take vokal nanti itu. Sebenarnya itu tiba-tiba, aku ikut dong.
0: Itu kayaknya gitu. Bukan hamin satu, malah hamin berapa jam ya. Berarti kita kan malam kan.
2: Yeah. Oh iya benar.
3: Oh iya.
2: Benar. Di malam itu langsung.
4: Jadi gak ada plan sebenarnya. Jadi
3: besoknya itu kita
0: malamnya udah teleponan.
2: Betul.
4: Excited banget kita pas denger kayak.
2: Kaget gak? Karena kaget. Maksudnya genre kali ini jarang nyanyiin kayak gitu.
3: Iya, R&B
2: kali ini. Iya.
4: Betul. Gitu. Kaget banget kita.
3: Keren banget R&B.
2: Ternyata bagus banget kali ini.
0: Iya, jadi lebih
4: enak banget.
3: Tapi kalian takut gak sih? Kan ini pertama kali ngerilis lagu bareng-bareng. Enjan juga pertama kali grup. Pas perasaan kalian tuh gimana pas lagu ini mau rilis udah jadi, kalian dengar pertama kali final draftnya?
4: Excited sih. Kita benar-benar kayak akhirnya gitu misalnya dari yang kita tahu awalnya dari kita iseng-iseng di SoundCloud kita upload dan tiba-tiba jadi sesuatu yang mau dirilis

0: secara official tuh jadi akhirnya
1: buat perasaan sih deg-degan gitu, pasti itu
0: deg-degan ya, excited, campur excited banget gitu.
2: Mixed feeling
3: yes. Tapi dominan perasaan happy dong, happy
1: pasti.
3: Apalagi di masyarakat luas juga positif semua reaksinya. Oke, sahabat suara, nih seru banget kita sambil bacain TikTok, komen TikTok kalian juga. Jadi mau nanya-nanya langsung aja komen di live TikToknya Iswara at iswara.jkt. Dan juga kalau misalkan mau WhatsApp juga boleh 0816 114 1014.

0: Depan.
1: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. WHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level

Pancita Badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!

0: Jambi dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boys.
1: Yes.
0: Hello.
2: Halo.
3: Siang.
0: Oke, seperti biasa kita akan melihat komen-komen di TikTok karena abis ini aku mau ngajak kalian main game sih.
1: Oke. Okay. Menarik.
0: Nama game saya Jawab Jujur. Sebelum kita mulai game, saya aku mau nanya dulu, siapa yang paling sering bohong di antara kalian berempat?
4: Udah jelas lah dari tadi.
5: Nih.
4: Sudah jelas lah ya.
5: Yang baju angkat sebelah nih.
0: Oke, okay, kita tes kejujuran mereka semua ya, sahabat suara ya. Kalau disuruh pilih jalan sama crush atau mabar game seharian, kita mulai dari siapa?
1: Jujur ah.
5: Ayo langsung cepat, harus cepat, gak boleh mikir.
0: Iya harus
5: mikir, biar seru gak boleh mikir. Eh boleh mikir, cuma harus cepat.
6: Main game sama teman-teman.
0: Oh wow.
5: Itu parah sih.
1: Coba deh di top. Itu parah banget.

0: Gak bisa gitu-gitu.
1: Lu
0: kan main game bersama teman juga.
2: Sama dong kayak gitu.
1: Jalan sama keras atau main game ya?
3: Iya.
1: Main game sih.
2: Gak mungkin.
4: Jalan sama keras kalau gue.
0: Oke.
2: Oke, oke kalau gitu.
4: Di game.
2: Game.
3: Okay, nice. Kalian beneran lebih pilih main game?
4: Sekarang kan?
0: Tapi itu tergantung sih
4: kan. Oh ini sekarang kan maksudnya?
3: Iya.
4: Main game?
2: Iya. Oh kalau sekarang main game?
4: Sekarang main game.
3: Karena kita jangan
2: di rumah.
3: Kita
2: jangan di rumah. Belum ada crush.
3: Ya udah pertanyaan
2: kalau ada crush mungkin apa crush?
4: Nah, itu fatal. Main game jujur ya? Kalau kita jujur.
2: Jujur dong.
4: Eh benar.
3: Misalkan kalian suka banget nih sama perempuan ini.
1: Crush.
0: Ya, nah, crush. Kalau itu jalan sama crush.
3: Terus tadi kenapa pilih dia main game?
0: Itu tergantung aja sih, Kak.
4: Iya,
0: dia situasionalnya kita tuh.
3: Apa?
4: Dianya lagi sibuk
3: enggak? Dia sibuk tapi dia mau ngeluangin waktu buat jalan
0: sama crush. Berarti kalau detail gitu kita crush.
4: Itu kita crush.
0: Kalau kayak gitu.
3: Iya. Tadi kenapa pilihnya main game?
0: Soalnya dikirainnya tuh kayak kitanya lagi.
4: Kalau menurut gue ya, gue pikir crush kita sibuk. Jadi ya udah
0: main game. Nah, itu juga kitanya lagi bisa dan lagi bisa. Jadi main game.
1: Betul.
3: Situasional aja, Kak. Makanya cari crushnya yang main game juga.
2: Menarik tuh.
4: Itu sih, Kak. Ya, kalau kita sama main game.
1: Iya.
0: Yes. Situasional aja sih.
1: Iya, betul.
4: Ya.
3: Jawab jujur. Mending cewek enggak punya waktu. Apa ngintilin kalian mulu kayak sampai game enggak boleh kamu main game mulu gitu.
2: Yang pertama cewek sibuk ya?
3: Cewek sibuk.
2: Cewek sibuk kalau aku. Karena sama. Aku juga sering ngapa-ngapain.
3: Main game kan? Ngapa-ngapain main game kan?
1: Cewek sibuk.
0: Ngintilin PR sih.
1: Cewek sibuk sih.
2: Sibuk.
4: Sama pasti cewek sibuk.
0: Ngintilin PR banget sih kakek.
3: Tapi cewek sibuk ini kalian suka banget.
4: Cewek suka banget tapi emang benar-benar enggak ada waktu kan?
3: Iya, tapi kan kalian juga sibuk, apalagi manggung sekarang.
0: Nah itu, call bisa, video call aman aja.
2: Sibuk, kenapa coba kalau sibuk?
3: Kenapa?
2: Soalnya kalau misalnya terlalu ngintilin tuh terlalu mepet terus, nanti kita lama-lama.
4: Iya enggak, soalnya tadi juga konteksnya harus adil dong. Berarti
2: kalau misalnya sibuk,
4: yang ngintilin, emang lu demen banget sama cewek dan lu suka kalau diintilin sama dia. Nah ini kalau sibuk,
2: okay.
4: Dia juga suka. Masalah, masalahnya tadi sibuk juga gitu loh. Jadi apple to apple.
2: Kalau sibuk nanti jadi kayak lebih kangen.
1: Enggak, tadi ada pilihan enggak boleh di enggak boleh main game gitu loh.
4: Oh ada gitu-gitunya Kak?
3: Iya coba Kak, kan ngintilin mulu sampai dia
4: sampai
3: main game mulu.
0: Berarti yang sibuk.
1: Berarti yang sibuk.
2: Soalnya bakal kangen, aduh kangen deh. Ada gitu-gitunya asik, seru.
3: Ya, tapi kan sibuk, kamu kalau kangen gak ketemu-ketemu.
4: Iya gak ketemu-ketemu, bener-bener kayak
0: Gak ketemu banget
4: 4 tahun baru ketemu.
2: Ah, enggak mau kalau gitu.
4: Biar adil dong, kan ngintilin kita enggak bisa enggak diboleh main.
2: Ngintilinnya 4 tahun.
4: Enggak. Pokoknya ngintilin terus tiap hari. Nah, kalau misalnya yang kangen yang sibuk 5 tahun enggak ketemu, 4 tahun 5 tahun lah.
0: Oh, berarti main game bisa.
4: Main game bisa.
2: Tetap sibuk. Jadi
4: plus minusnya sama gitu.
2: Gue juga sering kesibukan.
1: Sibuk. Kalau kayak gitu gue ngintilin gue.
4: Nah, kan jadi berubah. Jadi sama kan. Jadi harus digituin mereka.
2: Gue tetap sibuk.
4: Dia sama.
2: Gue punya pendirian kalau gue.
0: Sibuk.
4: Dia ngintilin.
1: Ngintilin.
4: Sibuk.
3: Oh mending sibuk. Gak ketemu gak apa-apa. Oke.
0: Sedia kali lah.
2: Masih lah di
0: video call.
4: Masih.
3: Oke, ini karena kalian jawabannya beda-beda, aku mau jawaban yang sama barengan ya. Nanti aku hitung.
1: Okay.
3: Siapa yang bangunnya paling siang? Tahan, pikir dulu boleh. Okay. Udah ada satu nama di kepala kalian masing-masing.
1: Okay.
3: Satu, dua, tiga.
0: Jan.
4: Valia.
2: Ito.
4: Gue paling lama emang.
0: Iya, kalau tidur.
3: Tetap beda-beda.
2: Tapi kadang dia pagi juga.
0: Emang pergantian.
1: Nah kalau yang paling pagi mungkin.
3: Oke, yang paling pagi.
0: Paling pagi hari ini.
2: Lu pas cabut ke kantor aja gue bangun tidur lagi mereka.
0: Enggak.
4: Ah Dito kak udah fix ya.
2: Dito udah.
1: Oh Dito tidur mulu.
4: Iya sama jadi lama.
3: Jadi bangunnya siang.
0: Tidur terakhir.
4: Enggak diam.
1: Oke Dito.
0: Tidur terakhir itu.
2: Bangun paling siang kan pertanyaannya.
1: Ya benar sih.
2: Benar.
3: Oke.
2: Yes.
3: Sekarang kita ganti pertanyaannya yang bangun paling pagi. Pikirin dulu. Semoga sama ya sahabat suara ini
4: sama,
3: ya
4: sama,
3: kali
4: sama,
3: ini.
4: Sama.
3: Bener.
2: Bener.
3: Sama. Satu, dua, tiga.
1: Aldo.
4: Ya.
3: Paginya jam berapa dok?
2: Mana paling tua.
4: Bukan pagi sih, lebih ke duluan dia.
0: Duluan. Oh, dia duluan tidur. Dia duluan tidur.
2: Lebih duluan
1: misalkan soalnya. Besok ada jadwal apa gitu jam berapa?
3: Iya.
1: Nah itu tuh pasti aku yang ngatur alarm gitu.
4: Iya
1: yang
4: karena dia tidurnya yang cepet duluan.
2: Mungkin faktor umur kali ya.
4: Iya udah.
0: Dan pengalamannya menonton film lebih banyak, jadi dia film ini udah dia tidur. Bertiga nonton.
1: Iya. Betul.
2: Kita
3: oke.
4: Sama kompak sih kita.
2: Kompak.
0: Kompak.
2: Kompak.
3: Ya kan? Baru satu pertanyaan
4: oh,
3: dia
4: kok. Ya?

0: Kayak udah ngerasa kompak banget soalnya udah komennya keren, jatohnya kerja kelompok kata sahabat suara.
1: Istri kita gak usah diragukan.
0: Terus katanya Mbak Mira gak sih yang paling pagi?
2: Mbak Mira.
0: Mbak Mira. Oke, okay, sekarang pertanyaan apa lagi ya? Mending cewek bau ketek apa bau mulut?
3: Wow!
1: Aduh, susah nih.
3: Aduh,
2: ini fatal nih. Nah, kalian kan bau dua-duanya. Kalian kan bau dua-duanya. Coba pilih,
3: pikir aja. Tapi ini bisa disembuhin apa enggak, Kak? Apa seumur hidup?
2: Seumur hidup.
0: Ih, jangan, kasihan juga perempuannya kalau seumur hidup.
3: Iya, makanya biar kita tahu gitu harus detail, Kak.
0: Ya udah,
3: seumur hidup. Bisa disembuhin ya?
2: Enggak, seumur hidup.
0: Seumur hidup.
2: Seumur hidup enggak? Enggak. Kalau ini, Kak, maaf ya, harus aku seumur hidup.
1: Okay. Ini bayanginnya juga susah nih.
2: Bau mulut setiap hari. Digosok gigi.
0: Enggak, udah enggak usah.
3: Jangan. 1, 2, 3.
2: Tuh, barengan apa gimana nih?
0: Boleh barengan. Okay. Kekompakan lagi ya.
3: Lebih mending bau mulut atau bau ketek ya?
1: 1, 2, 3.
3: Bau ketek.
2: Mulut.
4: Ketek,
3: mulut.
4: Mulut.
2: Gak gini, gua ada solusinya.
4: Kalau ketek bisa gini, dia diam terus.
2: Bau ketek, kalau bau ketek lu diem aja bau. Kalau mulut, gua bisa pakai masker, gua cabut. Simple.
4: Ya, kalau ketek juga pakai masker. Masker bisa.
3: Bayangin lu bangun tidur.
2: Bangun tidur.
1: Kan nikah pas
2: udah nikah. Pas udah nikah.
4: Iya, pas udah nikah. Kan seumur hidup.
1: Bisa lagi ngobrol.
2: Iya, benar ketek.
4: Udah. Mulut.
2: Karena gue trauma banget sih bau ketek. Bau mulut tuh jarang gue. Ketek udah pengen gue udah.
0: Oke, ini situasi. Nih, studi kasus ya.
2: Oke.
0: Kalian kan tadi milih cewek sibuk. Gak ketemu 4 tahun.
2: Iya.
0: Ketemu di bau ketek.
2: Iya juga.
4: Pertanyaannya satu dong. Kamu main di mana sih?
2: Tapi kalau misalnya enggak ketemu 4 tahun bau. Nah, kalau ngintilin bau terus berarti lu kurang.
3: Nah, itu foto
2: tuh. Tiap hari ngintilin bau tiap hari.
1: Tapi gimana? Ini apa nanti terbiasa.
0: Aduh.
2: Foto memang katanya kalau udah cinta, kalau udah cinta sebau apapun dia
3: menerimanya. Kalau gue pas pertama ketemu
4: tapi tahu diri dikit.
3: Iya. Pertama ketemu nih.
2: Duh. Boleh pulang aja.
3: Main dulu maksudnya.
0: Duh. Ya, jadi jawabannya bau ketek.
2: Iya, bau ketek.
3: Enggak mulut kan dia?
2: Ih, jangan yang bau lah, Kak.
0: Oke, ini pertanyaan dari sahabat suara. Mending cewek gamers tapi enggak begitu suka atau cewek entertainment tapi suka banget?
2: Entertainment
3: suka banget. Suka banget lah, intinya suka banget. Harus suka banget kitanya.
0: Tapi lagi-lagi dia bau ketek.
1: Tapi kan suka banget.
2: Suka banget tapi
1: iya, akan kalah bau.
2: Iya sih,
1: itu akan kalah dengan suka banget.
0: Bener gak sih? Akan kalah.
4: Berarti yang cewek gamersnya enggak begitu suka tapi enggak bau ketek.
0: Iya.
1: Ya udah
2: cewek dia mulut. Kalau dia mulut.
0: Kalau dia bau mulut.
2: Kalau dia mulut.
4: Dia bau. Terus mana aja lah.
2: Entertain.
4: Mending
2: gua parah.
4: Entertain.
3: Yang penting kita aja suka sih, kita
4: ketek aja lah enggak bau mulut.
3: Kan lu tadi milihnya mulut.
4: Gua bilang ketek.
2: Oh, dia mulut.
3: Gua mulut tadi.
4: Mulut sendiri.
0: Ih, sahabat suara tenang aja kalau kalian ini pasti cowok-cowok ini tulus tapi kan kalau
2: ya, aku enggak.
0: Ah, pilih LDR atau enggak?
3: Aku enggak.
2: LDR oke sih.
1: Aku enggak. Aku enggak bisa yang jauh gitu loh kalau.
0: Oh, kalau LDR enggak bisa.
1: Iya, harus ketemu kayak gitu.
2: Karena loh. Emang dia.
3: Kenapa sih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak Aldo?
4: Kenapa sih?
1: Iya,
4: yep.
1: Ada
4: yep.
2: Kalau aku
1: enggak apa-apa. Kenapa diam-diamin terus sih?
2: Aku enggak LDR, LDR masih bisa sih harusnya.
4: Iya. Yeah. Sebenarnya LDR enggak LDR oke okay aja sih. Tapi lebih mending enggak
2: ketemu.
4: Iya.
2: Yang kayak gini lah rumahnya deket gini ya.
3: Iya, terlalu dekat banget.
2: Oh, terlalu dekat.
3: Terlalu dekat sih.
0: Oke, sahabat suara. Rambut panjang atau pendek?
4: Ini menarik nih.
2: Yang pendeknya bondol polwan gitu ya, yang gini ya. Oke enggak?
4: Oke. Segitu. Oke lah.
2: Pendek sebenarnya.
1: Panjang sih mana?
2: Panjang. Enggak sepanjang segimana seginilah.
1: Iya, badai lah,
2: Panjang.
4: Janjan lah rambutnya.
2: Itu total tuh.
3: Kok total? Tuh, rambut dua sisi kayak pangpal itu.
2: Oke, panjang berarti.
3: Panjang.
4: Panjang.
2: Oke. Yuk,
0: terakhir.
2: Panjang masih panjang.
0: Tanya.
2: Sama aja sih.
0: Oke, sebelum janjan sih di klip-klip, diselingkuhin apa selingkuh?
4: Wow.
2: Sakit sih.
4: Diselingkuhin.
1: Diselingkuhin.
2: Mau gua.
3: Diselingkuhin lah. Lu jahatnya.
2: Gua feelin lah. Di hubungan ini.
3: Diselingkuhin gua.
2: Karena udah basic banget kalau orang-orang tuh pasti jawabnya.
3: Selingkuhin.
4: Ya udah gua selingkuh.
2: Basic, gua selingkuh.
4: Selingkuhin. 4 kali.
0: Personal ya.

0: Enggak.
1: Nah, pertamanya diselingkuhin, nextnya diselingkuhin juga aja deh.
2: Kalian kan pilih selingkuh.
3: Udah ya, sering diselingkuhin jadi selingkuh sekarang.
2: Jadi selingkuh sekarang terakhir.
4: Jahat sih.
2: Terakhir, ini bukan jawab jujur. Sebutin namanya? Tipe cewek masing-masing.
4: Ayo, tuh udah tiga barengan ya.
1: Gimana?
2: Gak bisa dong.
4: Ayo, jelasin satu-satu. Yang ini aja.
3: Tipe secara aja, apa nih?
2: Jangan ngomong baik ya. Jangan ngomong baik, cantik. Wangi juga jangan.
1: Berarti apa?
2: Sifatnya.
3: Sifat. Secara okay, sifat ya.
2: Iya.
3: Kalau sifat, fresh.
4: Ayo, Val. Cepet-cepet.
3: Lagi.
1: Dulu, gue dulu dah. Udah. Pertama harus pinter. Tentu ya.
2: Oke. Okay.
1: Pinter, gak kosong, terus
4: berwawasan.
1: Berwawasan.
2: Bocah kosong nono ya. Bocah kosong nono.
1: Itu anti sih. Terus pokoknya abis itu diajak ngobrolnya nyambung.
4: Betul. Hmm.
1: Tiga itu udah masuk nih kali aku. Udah man.
2: Intinya bau, lagi-lagi gak ada masalah.
1: Jangan ngomong itu kan. Gak ada dilan itu. Gak ada dilan itu ah.
4: Enggak, itu kan tadi baru tiga. Nah, empat limanya ketek dan mulut gak bau.
1: Oke, yang keempat gak bau sama sekali di seluruh badannya. Oke. Kelima, nice dream.
2: Oke, lanjut coba.
5: Ada. Aku ya, yang ngobrol nyambung.
2: Mm-mm.
5: Sama aus tato. Aku suka tato, cewek tato.
2: Oh, iya. Ya.
5: Sama
2: ya,
5: ini aja sih cantur, satunya. Yang bisa mengerti. Bisa mengerti pasangannya itu.
2: Hmm, itu sih. Kalau kamu biasanya pengen diingertinnya itu dari sisi apa sih?
1: Nah, masalah pengen ngertiin dia tuh.
3: Tor umur.
5: Dari waktu mungkinnya.
1: Oh, waktu.
5: Sesimpel waktu gitu loh.
1: Oke.
5: Okay. Good. Cuma taruh udah itu. Tato
2: nomor 1.
5: Tato tuh
1: harus. Bau oke okay, berarti ya bau.
5: Enggak, nah itu.
4: Nomor 1 enggak.
3: Tato. Udah.
2: Kalau dia tatoan tapi sebadan-badannya tatoan enggak masuk.
4: Sebenarnya keteknya semua.
1: Matanya full hitam.
5: Ya tapi
4: itu bagus.
1: Gimana itu kan tato?
4: Ya enggak, soalnya kan lu beda.
3: Iya.
5: Tatonya yang inilah, yang style lah.
2: Gimana sih?
5: Yang misalnya ada tuh tato namanya style-nya tuh old school gitu.
1: American old school gitu.
5: Jadi dia kecil-kecil. Kalaupun ada di leher ya, yang penting kecil-kecil gitu.
1: Tato Pokemon, boleh. Lucu.
5: Yang penting gue tato.
2: Suka banget
5: sama.
2: Suka banget cewek bertato. Oke, lanjut.
3: Mari. Aku pertama well dressed.
1: Good.
3: Terus wangi.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
4: Udah bau.
3: Well dressed, terus
4: wangi.
3: Diulang. Ya,
1: well dressed.
3: Udah,
1: well dressed.
3: Udah kan pengertian.
2: Pengertian.
3: Itu butuh waktu yang pengertian. Terus yang ketiga, ini deh. Kalau dipijit ini jadi transformer.
4: itu menarik. Jadi nah itu
3: transformer
4: langka gitu. Tuh bagus.
3: Jadi gue butuh apa? Pesawat, ceng.
4: Gue yang perhatian, gue suka banget diperhatiin. Terus juga dia. apa gimana? Ya? Gak boleh, soalnya gak boleh
1: cantik, gak boleh baik.
2: Yang
4: ngajak.
1: Iya, ajak hal-hal baru.
4: Oh, pokoknya suka cowok yang pengertian dan gak ribet dah.
2: Oh, udah, itu.
4: Sama yang ketiga, merhatiin kalender setiap hari.
2: Karena kenapa apa, Jan, kalau boleh tahu?
4: Selalu ingat waktu dan selalu ingat hari.
2: Karena lo suka lupa.
4: Iya, dan aku juga rencananya kalau emang udah punya pacar, aku pengen ngerayainnya setiap hari.
1: Jadi
4: harus set.
1: Bener ya?
3: Katanya lo suka yang kalau makan, makanan dari
1: sini. Itu boleh juga. Dari sini tuh gimana kan gak bisa lihat.
2: Iya.
3: Nanti deh guys, lihat
2: nanti ya. Oke, sobat suara udah tahu kan tipe-tipe RN Boys ini seperti apa. Yes. Mungkin yang disebut kriterianya boleh langsung DM aja ke IG masing-masing ya. Oke?
6: Memainkan musik pilihan Iswara.
7: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Klubhouse gitu.
1: Yo. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chief Rizka dan juga RN Boys.
2: Selamat siang, tentunya
1: Gak apa-apa, Jan. Aku mau nanya sebelum kita puterin lagu seketika.

0: Ya, ini kan udah rilis dari tanggal 8 Mei.
1: Yes, ya, betul sekali.
0: Pesan yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian tuh apa sih?
2: Jangan lupa dengerin seketika terus.
3: Ya, itu satu Lizzie. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat dengerin seketika. Dan buat teman-teman semua yang belum dengerin, semoga suka sama lagunya. Semoga bisa nikmatin lagunya. Dan jangan lupa pakai soundnya sih, karena kita anaknya sosmed banget, kita penasaran pasti orang yang pakai.
2: Di sosial media dipakai, jangan lupa liat MV-nya.
3: MV-nya. Berarti kita ada nazar gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita nyentuh trending dan 100.000 waktu itu, kita akan ke Dufan atau enggak Pandora.
0: Emang kalian takut penakut semuanya berempat?
1: Pemberani sebenarnya.
0: Terus kenapa ke Dufan sama Pandora?
3: Itu menariknya ini, karena selain itu juga dia ini mau friends group.
0: Ya. Oke.
3: Itu satu.
2: Dengan sekarang ini bayangin deh.
0: Coba
3: dari itu.
1: Tipis.
3: Terus akhirnya kita nanti mau ke Dufan. Cuma nanti lihat lagi dia tur jadwalnya. Kalau misalnya bisa Pandora, kita try Pandora sih harusnya.
2: Ya. Seru-seruan lah kita.
0: Setelah seketika ada project yang mau dirilis dalam waktu dekat ini enggak?
3: Mungkin belum ada, kita sekarang mau nikmatin aja dulu seketika dulu. Ini dulu. Pokoknya buat teman-teman yang enggak sabar mungkin dengan rilisan Arin Boys mungkin ditunggu aja dan follow-follow aja dulu. Nanti pasti
2: udah,
3: ada.
2: Udah dibuat beberapa kita.
0: Oke. Okay. Instagramnya Arin Boys apa?
2: Arin Boys. Cari aja RNBOYZ.
0: Oh, Arin Boys, di-follow ya, siapa tahu nanti udah ada yang potong rambut, mereka kemana, itu semua update-nya ada di Instagram itu ya. Sebelum aku puterin, seketika nyanyiin sedikit dong.
1: Boleh. Yuk.
2: 3, 2, 1.
3: Kerendahan, sabar.
2: Oke.
3: Tuh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Kak Indra kepanjangan dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh iya,
2: saya bilang
1: pagi.
2: Saya belum dijawab.
0: Ya, pagi, pagi.
1: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
0: Sabar.
2: Baik,
0: ini orang-orang pada emosian banget.
1: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
1: Bisa apa dulu?
2: Bentar, halo Ahmad. Halo, Man.
3: Panggil juga akhirnya.
2: Halo.
4: Halo.
2: Dengerin kan?
4: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan selek.
0: Iya. Nah,
2: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, kina-kina dan ini suara.
1: Okay. Selamat pagi, Saroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
0: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
0: Lata.
2: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sendal jepit. Kaos bol. Tolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
0: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari...
0: obat kurap.
1: Obat kurap.
3: Gatel-gatel. Pelanggannya kapotik.
1: Makanya tadi pecinya dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
0: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke...
4: pemakaman umum.
2: Wah!
1: Siapa di pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
1: Pakai apa?
3: Bu obat kurap iya. Buat siapa?
1: Ya kan biar tenang,
0: ditenang
1: biar
0: enggak ke pemakaman umum.
1: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Oh iya. Kemudian
0: Ahmad.
1: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
1: Oh, telat datang.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh,
3: makam ini spesial.
1: Bukan orang sembarang.
3: Oke. Okay. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
3: Kok jadi trauma?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
3: Oh gitu.
1: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
0: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan.
0: Oh, iya.
1: Iya. Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan...
3: kue ulang tahun.
2: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewat.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget
1: iya, Butika. Karena yaudah, kita kaitan juga dengan sahabat suara iya, tadi kan bener, udah kita jembrengin ya baik aktivitas
2: banget
1: kita.
2: Gue iya cinta banget siaran di sini tuh. Apa ya, vibes-nya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
1: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: terima
1: you,
2: kasih
1: Butika
2: liburnya.
1: Kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya. Enggak.
2: Oh,
1: iya. Kan mau ke Bandung. Oh, mau ke tempatnya Yopi. Nora foto kan ulang tahun, ada syukuran. Oh, iya. Betul. Begitu. Apa sih?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Butika udah enggak jawab-jawab.
1: Iya.
2: Udah nunggu depan pintu.
1: Gua liatin ya Gina katanya.
2: Selamat pagi nih ada
1: dari Ani
2: satu ya. Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
1: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut
2: aja. Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Utak di belakang gitu. Yaudah, harus
1: tuh,
2: makanya sebelah kiri kan gue nyetir.

0: sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya cuman, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
1: Ada
2: ya, jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
2: Kayak du jalan aja itu berdua.
0: Emang pedih banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
0: hidup kita. Lama
2: suster itu ya, lama kan? Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
0: Pagi Dika.
2: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
0: Tapi miskom tuh.
2: Dika, uruknya emang beda satu sih.
0: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
2: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau ada buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
0: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
2: orek.
0: Kok
3: orek? Orek.
2: Iya, orek. Beda satu huruf makan sih.
0: Orek.
2: Iya, cuman kayak salah ya.
0: Lanjut lagi enggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat kita. Biar enggak miskom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
2: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita, Dina, a.k.a. Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya, kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates. Jadi kan
0: banyak ya
2: jadwal aku.
0: Terus,
2: iya,
0: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
2: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
0: Iya, harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
2: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
0: Waktu untuk keluarga kapan?
2: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
0: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
2: Kodrat.
0: Kodrat tuh misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
2: Kuadrat. Gak diangkat Butika, langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat, gue blok nomor lu semua.
3: Senopati katanya.
0: Siapa?
2: Nah, kan?
0: Si Maca.
2: Mau senoparti
3: mana udah kan dia bilang.
2: Sibuk kita berarti. Iya kan?
0: Butika gak bisa telepon nih.
2: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget, kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas.
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya,
2: begitu
1: terus,
2: ya.
1: Gue, terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi

0: Dulu di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu, kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Oh, pohon
1: itu
0: apa?
1: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos, Bang Buronkin. Kejadian yang pernah aku alami cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Masalah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ini sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya, nanti tapi ya juga membuat jantung aku deg-degan
0: mau
1: sih.
0: Dengerin gak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bentar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dari Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore sahabat suara.
3: Ih, sudah hari Jumat lagi, thank God it's Friday. Hari Jumat ini
2: nongkrong ah gue.
3: Bo, ya silakan boleh. Ya, jangan lupa bawa tisu, bawa air, bawa sabun.
2: Buat, oh iya, soalnya kan biasanya ada yang tumpah ya.
0: Apanya sih yang tumpah-tumpah?
2: Loh, kamu bilang aku harus bawa. Gimana sih?
3: Gimana sih? Tapi walaupun kita memasuki weekend, kita nanti selama satu jam pertama ini bakalan ngobrol tentang radio Inggris yang salah info soal Raja Charles ya.
2: Terus udah gitu udah pasti Gen Z ada pertanyaan juga hari ini.
3: Gue pikir ada bunyi-bunyi ya.
2: Ada memang.
3: Karena pertanyaannya pertanyaan bisnis yang akan keluar lo, bisnis lo.
2: Jadi kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti Jill, Reza dan juga Agoy. Kalau misalnya mau absen-absen boleh 0816 114 1014.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: kita sempurna.
1: Jil Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
2: Aduh,
1: kenapa Jil?
2: Tiba-tiba tung, gitu loh, kejeduk sendiri. Apa kabar sih hari Jumatnya, sahabat suara? Kita live TikTok juga ya?
1: Betul, di iswara.network Jumat, tapi tanggalnya tanggal tua. Jadi nongkrong gak nih?
2: Ya mau gak mau.
1: Aduh, ademnya.
2: Bo, itu pertanyaan gue banget itu.
1: Jadi nongkrong gak nih?
2: Jadi ntar malam itu, hai selamat sore buat teman-teman atau buat sahabat suara yang memang mungkin nanti malam ya lagi ada
1: kegiatan
2: yang mau gak mau mesti didatengin, tapi dompet lo tuh lagi ada-adanya acan gitu.
1: Biasanya gimana tuh kalau lo lagi ada di posisi itu? Kalau gue sih kayaknya, sorry guys, kayaknya anak gue sumeng dah.
2: Lu masa bawa-bawa anak, jangan bilang sumeng.
1: Bukan gitu, gue sebelumnya minta maaf. Cuman maksud gue, gak ada alasan yang paling dimengerti orang ketika itu bukan alasan yang domestik.
2: Iya sih.
1: Iya.
2: Karena,
1: tapi maaf ya anakku ya.
2: Iya sih. Ya either antara bilang emang pada dasarnya nggak bisa datang. Dari awal udah telak-telak aja bilang sorry gue nggak bisa datang.
1: Iya.
2: Udah gitu. Karena kayaknya kalau diajak pergi gitu ya. Terus lagi nongkrong. Terus lu jadi satu-satunya orang yang enggak mesen-mesen dari datang sampai pulang.
1: Ah, kalau gua sih sejujurnya gua enggak malu tuh sama teman gua kayak tackle gua dulu hari ini.
2: Oh iya.
1: Yeah, tackle ya.
2: Iya sih.
1: Nanti 2 tahun lagi gua ganti lah.
2: Ya enggak 2 tahun lah, aja kasihan dia mesti bayar-bayar. Cuman nah itu kita bisa, menurut gue sih kita bisa bisa enak sama orang-orang yang emang udah deket.
1: Bener.
2: Gue hari ini cuman bisa.
1: Lu mau cabut ya hari ini?
2: Kemana?
1: Mau cabut nongkrong.
2: Rencananya sih. Nah maksudnya kan hanya dengan sahabat-sahabat sejati lo. Lo baru lo cuma bisa bilang guys.
1: Iya.
2: Gue hari ini
1: tanggal tua
2: budgetnya budgetnya cuman bisa buat 3 botol ya.
1: Oh wow, tetap banyak ya. Kok tetap fun ya?
2: Gak biasanya kan 7.
1: Botol biasanya kan 7.
2: Botol kecap, minyak wijen.
1: Kenapa? Sabar deh, sabar. Iya sabar deh.
3: Kecap. Gue mau masak ya.
2: Kan lo nggak tahu. Gue kan sebenarnya nongkrongnya misalnya di bakso lapangan tembak. Kan ada kecapnya,
1: iya,
2: ada cukanya.
1: Ada cukanya.
2: Gitu. Lo nggak tahu aja.
1: Iya sih benar sih. Kalau misal memang udah deket gitu ya, kita kan akan gampang kayak, gue lagi kurang nih. Ya kan, either lu bayarin gue dulu atau gue kayaknya nggak datang sih. Nah. Tapi gue beneran, gue kayaknya kalau misalnya lagi bener-bener nggak ada uang gitu, gue bilang aja kayak, kayaknya gue nggak mampu untuk keluar deh. Jadi gue di rumah aja ya.
2: Tapi sorry gue mau rewind dikit. Ternyata gue juga baru diajar, bukan dia baru sih, udah berapa lama sih? Katanya kita nggak pernah boleh ngomong kita nggak ada uang aja.
1: Ah makanya gue nggak bilang itu.
2: Lah barusan lo bilang
1: nggak mampu. Gak mampu untuk keluar itu adalah satu kondisi dimana lu tidak memungkinkan untuk keluar rumah.
2: Iya, karena kan biasanya kan kalau kita ngomong kita gak ada uang, kalau ada orang mau ngutang nih ya, misalnya gitu.
1: Gue kalau orang mau ngutang mah gue diemin.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Iya tuh dia. Makanya gue diajarin kalau nggak pernah percaya sih ya. Nggak pernah boleh bilang lo nggak ada duit lo.
1: Bener itu gue percaya.
2: Cuman untuk alasan gitu loh.
1: Betul.
2: Bilang aja terbatas.
1: Iya.
2: Bilang aja gak ada budgetnya. Iya.

0: gitu.
1: Atau yang sering gue pakai nih istilahnya ya, gue lagi hemat nih.
2: Oh iya.
1: Gue lagi hemat. Iya, gue lagi hemat. Yes. Jadi misalnya kayak ada ajakan untuk golf gitu misalnya. Mm-mm. Eja, Senin golfnya. Sorry, lagi hemat. Gitu. Oh. Nah itu udah pada tahu.
2: Itu dia sih. Iya, semoga ini kita mesti hemat-hemat banget. Yoi. Karena kan kita mau gak mau kan semuanya ya. Aku juga yakin kita pengen kaya raya kan.
1: Kita pengen kaya raya semua. Dan yang paling pasti
0: ya bener.
1: Selain
2: mau pakai kaya raya,
1: selain kaya raya, kita harus sehat juga.
2: Betul. Iya.
1: Jadi disehatkan, dikayakan, dan bermanfaat buat banyak orang.
2: Iya, amin. Pokoknya gue mau kaya raya aja.
1: Iya sama ya, kan? Ini kita menyapa ya, yang ada di TikTok. Ada Imam Ahmad Mat Ramadan, ada Rina, terus ada senang, Mas Budi ya. Dia bilang dengerin obrolan sambil nyupir pulang kerja.
2: Aduh, terima kasih
1: hati-hati
2: loh.
1: Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, jangan lupa makan.
2: Amin.
1: Udah nih.
0: Ada nanya gitunya.
2: Pokoknya gue mau kaya raya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jill Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat hari Jumat ya sahabat suara. Gimana perasaan lo kalau tiba-tiba ada yang ngasih tahu gitu loh. Ada yang cerita, "Ya Allah, Ja, ya Allah, Goy, masih hidup." Kirain udah mokat.
0: Alhamdulillah nih masih hidup. Nah, kalau gue sih jawabnya gitu.
1: Lu kebayang enggak tiba-tiba ada orang yang menyangka lu tuh sudah tidak mokat lagi bernafas, sudah metong, say.
2: Bingung ya.
1: Lu bingung, marah apa panik?
0: Ya, kalau menurut gue ya, kalau masih teman atau kolega yang udah lama enggak ketemu, enggak apa-apa. Asal jangan pemimpin lu nih lu sangka metong.
1: Pemimpin gue sangka metong.
0: Ya pemimpin di suatu negara itu,
1: iya,
0: suatu
1: pemimpin negara wilayah. Lain aja iya. Agak bingung aku tuh. Iya. Aku takut loh.
0: Jangan takut, enggak apa-apa. Coba sini ya. Sini pegangan tangan dulu.
1: Enggak mau pegangan tangan sama ini, dia terlalu jurang. Aku mau yang aman-aman aja. Tapi ya itu dia maksud gue. Lo kebayang enggak sih kalau lo disangka orang udah meninggal gitu loh?
0: Ya bingung, jangan.
1: Bingung lah, bingung. Iya kan? Bingung. Nah, lu kebayang kalau seorang king, dia udah king ya, udah bukan prince. Dia udah King Charles itu dikabarkan meninggal dunia salah lagi. Sama siapa? Oleh radio di Inggris.
0: Iya. Itu gue bilang tadi, lu menganggap pemimpin lu meninggal.
1: Sebenarnya mereka nggak menganggap sih. Jadi ini ada.
0: Ini hoax atau gimana?
1: Enggak
0: sih?
1: Jadi kalau di Inggris itu kan seperti yang kita ketahui, Inggris itu kan monarki, monarki kan, dimana kerajaan itu tertinggi. Nah ternyata mereka punya prosedur darurat namanya death of a monarch.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di media-media aspek, karena kan Inggris tuh masih banyak radionya kan, kayak BBC itu kan juga masih kenceng banget di sana.
0: Iya.
1: Jadi ada protokol khusus yang memang disiapin sama media Inggris kalau rajanya tuh wafat.
0: Oke.
1: Okay. Nah ternyata ada radio namanya Radio Caroline yang nggak sengaja memutarkan Death of a Monarch karena ada glitch di sistem komputer di studio utama mereka.
0: Kepencet, kepijit.
1: Dibilang sih gangguan sistem komputer, Bo. Glitchnya Death of a Monarch.
0: Lu kebayang gak kalau misalnya jadi Raja Charles nih, dia lagi ngopi ya kan di sofanya gitu. Tiba-tiba ada yang masuk gitu, "Bapak gak apa-apa?" "Gak apa-apa nih, saya lagi ngopi."
1: Maka dari itu, iya. dia sebenarnya lagi di Northern Ireland, dia lagi di Irlandia Utara, dia lagi kunjungan sama bininya.
0: Lagi di sofa itu pasti.
1: Boleh. Kan capek, dia capek. Jadi ya udah dikabarkan meninggal, padahal sebenarnya dia lagi kunjungan, walaupun abis itu radionya menghentikan siaran
0: atau dipaksa untuk berhenti itu kayaknya.
1: Menghentikan siaran, abis itu on air lagi, terus menyampaikan permintaan maaf gitu, permintaan maaf ke King Charles dan juga kepada para pendengar.
0: Itu sih lumayan agak-agak krusial kesalahannya ya.
1: Bukan lumayan agak krusial, itu mah fatal, say.
0: Orang,
1: bagus nggak ditutup tuh radio.
0: Raja, lu bilang mokat, lu kan
1: dia.
0: Ngeri abis ya.
1: Itu
0: ya kalau gitu kita memang harus perlu hati-hati dalam bekerja gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi SOP memang harus dilihat dan pastinya kita masih akan siaran sampai jam 7 dan mudah-mudahan kita tidak salah bicara ya.
1: Amin.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jo dan Riza.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan tentunya gak mungkin lengkap lah ya hidup kami kalau gak ditanya-tanyain melulu nih sama
0: Gen Z.
1: Seorang Gen Z dimana selamat bergabung buat yang baru saja mendengarkan suara santai.
0: Iya.
1: Di suara santai ini kita punya segmen yang namanya Gen Z bertanya.
0: Betul sekali.
1: Jadi kan kami ini kelahiran abad 19 dan 18. Kebetulan produsernya tak lahir tahun berapa lu?
2: 2003.
0: Aku hafalkan.
1: Nah, dia suka punya banyak pertanyaan-pertanyaan random, walaupun yang sekarang sih gak terlalu random ya.
0: Betul, jadi siapa tahu memang pertanyaan lo sama pertanyaannya si Agoy alias si Gen Z ini sama nih sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut ya.
2: Pertanyaannya adalah, sebutkan
1: Enggak bisa.
2: Soal kepercayaan mistis.
1: Okay.
2: Jadi ada beberapa nih Gen Z itu, okay. Ada beberapa kubu ya,
0: okay.
2: Ada yang percaya sama yang udah gak percaya. Contoh kayak santet, pesugihan.
1: Ini dia udah nyari dari tadi nih.
2: Susu.
1: Oh iya, biarin aja.
2: Terus juga apalagi namanya kayak ya yang gitu-gitu lah,
1: iya, klinik-klinik ya.
2: Itu udah enggak terlalu percaya atau bahkan mungkin penampakan-penampakan didukung dengan

0: pengajuan AI yang ternyata banyak disalahgunakan. Jadi bikin-bikin video-video palsu gitu. Jadi kayak kayaknya kayak gitu AI deh. Kayaknya yang kayak gitu-gitu tuh
1: kayak bukan, denial gitu jadinya.
2: Oke.
0: Jadi nah, tapi kalau misalnya di milenial sendiri itu apakah masih percaya atau kayak ya enggak juga gitu?
2: Kalau gue percaya yang kurang lebih masuk akal aja lah. Tapi gue nggak bilang gue nggak percaya. Nomor satu, jangan pernah taruh tas di lantai, nanti rezekinya jelek.
1: Kedua,
2: ntar dulu, buru-buru amat kan mesti dikasih tahu kenapanya.
0: Bapak mau mana sih, kebelet ya?
1: Sorry.
2: Iya kan. Kenapa? Kan katanya, jangan taruh tas di bawah gitu, nanti rezeki lo jelek apa turun. Gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Cuman emang ya masa tas ditaruh di lantai, sesimpel itu sih. Gitu. Tapi lebih kepada benar juga ya, tas kan dibawa kemana-mana. Gue taruh di bawah, ntar kotor. Misalnya yang kayak gitu. Atau apalagi ya?
1: Ini mistis atau tahayul?
2: Apa bedanya?
0: Itu satu, itu bagian dari tahayul, itu bagian dari mistis tau?
2: Bedanya apa mistis sama tahayul?
1: Kayaknya kalau tahayul tuh kayak kepercayaan yang lu barusan bilang nih, Jil.
2: Urban yang, legend. Tapi kan itu mistis juga.
0: Iya, tapi kalau misalnya soal kayak ngelihat makhluk halus.
2: Jangan sampai makasih. No, thank you.
1: Kalau kayaknya, no. kayaknya gue pernah melihat sesuatu waktu kecil. Okay. Jadi waktu itu gue gedein lu. Jadi waktu itu kamar gue itu di nyambung sama garasi. Maksudnya gue ada jendela yang nyambung ke garasi. Nah, suatu saat gue lagi gak bisa tidur gitu. Terus badan gue miring ke kanan. Gue melihat jendela yang gordennya agak kebuka gitu. Terus begitu tiba-tiba gue melihat dari belakang bagasi mobil. Itu seperti ada yang nengok ke bawah gitu loh, kayak nengok ke lo gitu. Ngerti gak lo? Jadi
2: kayak banget.
1: Iya, jadi misalnya ini tembok gitu ya. Terus gue ngeliat ke lo gitu. Nah, itu. Gue enggak yakin itu apa, tapi yang gue tahu itu cuman putih terus ada lancip gitu. Gue juga enggak mau itu bilang itu ngocop ya. Gue enggak mau bilang. Karena gue enggak tahu juga apakah itu apa gitu, tapi yang terlihat dari mata gue waktu itu ya seperti itu.
2: Aduh.
1: Abis dari situ, gue alhamdulillah gue nggak pernah lihat lagi.
2: Iya, jangan juga. By the way, kita belum gimana-gimana. TikTok udah langsung rame banget. Hei, sahabat suara, giliran kayak begini aja ada loh, semuanya rame.
1: Kenceng.
2: Langsung ini, aja ini, 10 ini. New messages. Cuman abis ini lo semua kalau gue ke toilet temenin ya.
0: Takut deh, takut.
2: Enggak, bukan. Kemarin gue pergi ke toilet aja, tumbler gue ketinggalan. Ntar gue takut lagi ketinggalan gitu tumblernya aja sih.
1: Atau enggak gini aja, kita ke toilet, tapi lu yang ikut gue ke toilet.
0: Enggak, Mas. Gimana? Jangan kayak gitu, Mas.
2: Gimana?
0: Beda, beda. Ini kan toilet beda gender nih. Horornya jadinya beda nih. Yang takut deh doang nih. Ya.
2: Tapi iya loh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang untuk Gen Z atau untuk yang kalian yang masih muda-muda, hal itu udah tidak menjadi satu kepercayaan lagi?
0: Beberapa. Jadi yang tadi aku bilang ada dua kubu.
2: Okay.
0: Nah, kalau aku itu kubu yang masih percaya. Karena aku juga kadang-kadang aku pernah mengalami juga. Jadi waktu itu kan kuliah tahun pertama itu kan harus asrama.
1: Harus asrama.
0: Asramanya ini emang udah dibilang kalau misalnya agak angker,
1: agak creepy gitu ya.
0: Posisinya jam 10, jam 11 kalau enggak salah tuh.
1: Belum terlalu malam berarti.
0: Iya, aku lagi dan tapi kebetulan emang lingkungan tuh udah sepi. Nah, aku lagi main gitar aja di kamar sendiri, main gitar gitu, tiba-tiba kayak dari luar tuh. Yoga.
2: Hah?
1: Ada yang manggil temen lu.
0: Kedengeran temenku. Cewek-cewek gitu kan. Dan suara beda-beda.
1: Iya.
0: Ku buka pintu, tengok lah. Kan aku di lantai 2 kan. Tengok lah. Gak ada siapa-siapa. Udah deh. Habis itu ku main gitar lagi. Kayak ada yang ketawa-tawa. Posisinya tapi dari atas lemari. Tengok lah aku. Kosong. Main. Ketawa lagi. Habis itu udah. Akhirnya aku cabut dan aku akhirnya malam itu aku nginep di kamar teman aku. Itu dan itu benar-benar kayak gak lagi-lagi gue main gitar malam-malam.
2: Iya sih.
1: Tapi lu yakin gara-gara gitarnya?
2: Enggak tahu lah kalau kayak gitu kan.
0: Kayak gara-gara suaranya sih.
1: Suaranya gak enak kan, makanya lu diganggu. Ah, ini pales nih.
2: Pales banget.
3: Kerjaan belum kelar, peter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Saya pernah denger ya.
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu?
2: Berarti lu monyet.
1: Ibu-ibu ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu.

0: Ibu Rawang, Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Ini boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
0: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
2: Wah, baru banget.
0: Bahkan dari kompres.
2: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
0: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
0: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
0: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
0: Kenalan gue dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Ariel Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat sore sahabat suara yang baru saja bergabung. Sore kena macet, enaknya ngapain? Enaknya dengerin Suara, karena kita lagi ngebahas yang mistis-mistis.
0: Ini di TikTok ya, pada setuju nih kalau misalnya film Susana yang zaman dulu tuh memang serem banget.
1: Yes.
0: Apalagi dia bilang nih, si Rina bilang, Susana hancur sih, gak tidur, itu film pertama dan terakhir film horor aku kayaknya. Terus udah gitu kalau si Uci bilang, Bang Bokir, satenya 100 bang.
1: Yes. Tapi ya,
0: itu gila sih.
1: Jadi buat kamu yang baru saja bergabung sahabat suara, kita lagi membahas dimana kalau menurut produser kami yang adalah anak Gen Z, katanya sekarang nih memang generasi yang lebih muda tuh udah gak terlalu percaya sama mistis-mistis.
2: Ada dua kubu.
1: Iya memang pastinya ada. Ya kalau ada dua kubu sih berarti yang tua-tua juga sebenarnya gak percaya. Ada juga yang gak percaya kan. Nah apakah betul seperti itu? Walaupun dari tadi kalau di Instagram, kalau di WhatsApp, apa sih, di mana lah ya, di TikTok rata-rata sih pada percayanya.
0: Kalau di TikTok justru bahkan nge-share ya, ini gue pernah ada kejadian di sini nih gitu. Jadi kalau misalnya sahabat suara nih yang lagi ngapain sih di TikTok, nah coba deh ke iSuara.network, kita seru-seruan di situ ya.
1: Ini ada satu yang boleh gue bacain nggak nih?
0: Boleh dong.
1: Karena agak merasa proximity alias kedekatan.
0: Udah gitu.
1: Halo Jil dan Reza dari Edot Cengkareng. Waktu gue masih tinggal di Pesanggrahan Bintaro. Tunggu, permisi. Dimananya Pesanggrahan Bintaro?
0: Ini rumah gue sama rumah Jil di Pesanggrahan ini.
1: Edot tolong, saya tuh Pesanggrahan Jakarta Selatan 12. 320.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Jadi gimana nih? Jadi Adot bilang nih, waktu gue masih tinggal di Pesanggrahan Bintaro, depan rumah tetangga gue itu kan punya halaman yang luas. Ada pohon sawo nih besar yang dikasih ayunan kalau malam. Mbak Kunti ini sering main ayunan dan kebetulan balkon kamar gue itu di lantai 2 bisa melihat jelas ke arah halaman tetangga gue itu. Terus gue pernah di tag tim. Gue pernah di tag team sama Kuntilanak dan Pocong. Jadi Pocong itu jatuh di depan muka gue. Pas gue lagi naik sepeda, gue langsung tabrak lah, tembus. Pas nengok di sampingnya gue, Kuntilanak lagi ketawa.
1: Tag team
0: tuh kayak WWE ya.
1: Maka dari itu, gue nggak terlalu, bukannya gue bilang gue nggak terlalu peduli sama Kunti dan ngocopnya ya. Tapi boleh dikasih tahu nggak nih Pesanggrahan Bintaro daerah mana? Ya tolong loh.

0: sih serem banget sih kalau cerita dia ini. Ini ceritanya dia kalau kita percaya gitu ya. Ini kan depan mata lo persis, lo bayangin lo lagi naik sepeda tiba-tiba lo ngeliat begitu kan.
1: Magdari, tapi iya. Waktu itu kayaknya gue juga pernah cerita. Selamat sore Ivy Batuta. Ivy tuh dulu pernah cerita salah satu penyiar juga dari radio tetangga. Ivy pernah cerita dulu tuh dia pernah dikejar.
0: Wow.
1: Dikejar pocong. Dikejar gue inget banget.
0: Mau nanya dong. Apa? Ngejarnya lari, sprint atau loncat?
2: Itu udah gak bisa diiniin dong. Pasti loncat tapi
1: gue gak tau.
0: Atau terbang, ini lebih serem.
1: Pada saat gitu. TV cerita sih gue gak bakalan nanya lo dikejarnya gimana, apa zigzag apa gimana. Cuman ya emang itu real. Sementara pertanyaan gue tetap, ini pesanggerahannya mana? Edo tolong lu kalau kasih informasi, tolong kasih tahu pesanggerahannya mana.
0: Kalau bisa sekalian sama ininya ya, kecamatannya ya.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh, gue pesanggerahan.
0: Soalnya pesanggerahan itu kan lebar dan panjang.
1: Iya makanya. Kalau Punisher, daerah dekat rumahku sekitar Kabupaten Tangerang lagi rawan pocong-pocongan. Ternyata oknum begal.
0: Serius loh. Gila, serem banget.
2: Itu horor juga loh.
0: Itu horor.
1: Oh, itu lebih horor kalau menurut gue.
0: Iya, gue pernah bilang nih sama teman-teman gue ya, gue lebih takut rampok daripada setan. Kalau rampok tuh kan kayaknya
1: begal sih, ngeri banget,
0: ngeri ya, kayak abis. Gitu.
1: Oke, tapi kita balikin lagi di mana nanti kan pada saat jam 5 kita akan buka topik dan kita masih akan terus live di mana masih membahas mengenai kepercayaan-kepercayaan dan mistis-mistis.
0: Betul sekali. Kalau misalnya kamu juga punya kira-kira pengalaman yang bisa di-share. Ya kan, bisa di-share ya kan pengalaman kamu tentang horor-horor tadi. Bisa di 0816 114 1014 atau kita seru-seruan di TikTok di iSuara.network.

0: So, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Suara Santai Jill Reza sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes, dan ada apa sih di 1 jam antara jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat ini?
2: Ada...
3: Pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan mistis-mistisan.
2: Iya, jadi kita dari tadi ngomongin soal mistis-mistisan, sahabat suara. Okay. Jadi siapa tahu kamu punya pengalaman atau mungkin kamu merasa kayaknya gue nggak percaya deh.
3: Ya udah, nanti ya, jangan lupa ditungguin ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Bisa jadi keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu.
2: Ya udah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mengajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
1: Ya.
2: Di mana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu.
1: Bener, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter-puter terus pas lagi galau-galaunya tuh gara-gara mantan ya.
2: Yes. Silakan langsung aja WhatsApp ke nomor suara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Kamu nanti akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk diceritain kenangan di balik lagu tersebut biar diputerin. Abis itu kita nostalgia bareng.
1: Betul sekali. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuman di Suara Santai bersama Aktifet.
2: Baru Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh, no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 7 malam nanti.
1: Ini adalah termasuk salah satu hari di mana topiknya belum kita lempar tapi udah banyak banget ini yang cerita. Sampai sahabat-sahabat suara yang posesif udah langsung, cerpen gua belum dibaca. Sabar.
0: Jadi sahabat suara, kita tuh lagi ngomongin mistis-mistisan kan. Awalnya sih dari Gen Z bertanya. Gen Z itu kan katanya ada dua kubu nih. Ada yang udah gak percaya mistis-mistisan. Tapi katanya sih generasi atas menurut Gen Z ini masih percaya nih sama mistis-mistisan.
1: Nah, kamu sendiri percaya apa enggak? Uci, nih cerpen lo kita bacain. Uci.
0: Coba kita bacain. Panjang bener loh.
1: Makanya cerpen ya, soal mistis-mistisan termasuk orang yang percaya, karena ya kita hidup akan selalu berdampingan sama hal yang astral atau mistis. Yang penting saling menghormati dan menghargai. Jadi ada pengalaman, ingat banget zaman SMA jadi setting atau senior tingkat. One day di pengukuhan organisasi di Bumi Perkemahan Cibubur. Tahu banget tuh gue. Acara malam api unggun, ada acara atraksi dari tiap organisasi. Ada salah satu organisasi yang menampilkan tentang kematian.
0: Menampilkan maksudnya apa tuh?
1: Iya, kayak ada keranda, hantu-hantuan.
0: Acting gitu
1: di
0: cuy.
1: Di situ feeling gue langsung malemong, something happen nih. Bener-bener, tiba-tiba ada pohon jatuh, ada yang teriak-teriak kesurupan, paniklah kita. Sampai besok pagi dong, itu Hinantino gak bisa keluar dari salah satu anak muridnya. Dan
0: serius,
1: kita semua gak bisa tidur sampai pagi. Jangan sedih, hantunya ikut pulang ke Tangerang.
0: Waduh, gue tahu banget lagi itu settingan si Cibubur itu kan udah mah gelap, luas ya kan, ada danaunya tuh waktu itu.
1: Disitulah saya benar-benar diajarkan kalau kita tidak hidup sendirian ya. Pada saat gue selesai lagi di tengah-tengah ospek, gue ospek di Bumi Perkemahan Cibubur. Disitulah aku nggak lihat sih, tapi di situ aku merasakan iya memang kita manusia tidak hidup sendirian.
0: Itu gue setuju, itu gue setuju. Tapi kalau misalnya kita mau percaya atau nggak percaya, sebaiknya sih kita respect aja ya sama yang nggak kelihatan. Karena belum tentu yang nggak kelihatan itu tidak ada.
1: Bagi diri itu. Kemudian ini ada dari Rina, dibacain lagi Rina.
0: Sore Kak Jil, Bang Eja dan Agoy, kalau cerita percaya nggak percaya dan tetangga goib, aku orang yang percaya mereka ada tapi bersyukur dan jangan sampai ketemu ya. Jadi waktu itu aktif menjadi wasit, aku ada event wasit di luar kota, pulang dari selesai itu udah sore baru jalan gitu ya, jadi maghrib masih di Pesawangan. Pesawangan tuh di mana sih? Di Sawangan gitu maksudnya. Anyway, tiba-tiba teman aku yang lagi duduk di belakang itu kerasukan. Taunya malah supir kami yang di mana itu senior wasit juga, dia merasa ada yang ngikut dalam tanda kutip. Dan bener aja pas kami stop di warung, tiba-tiba dia ngamuk dari dalam mobil, sekali seumur hidup pegangin orang kemasukan dan kena cakar. Dan sampai sekarang bekas cakarnya masih ada. Serius loh. Masa gak sembuh-sembuh? Serem amat.
1: Lu jangan ngomong gitu loh.
0: Ya enggak, maksudnya gue mau nanya. Masa iya gak sembuh-sembuh? Serem amat.
1: Enggak sih, kalau kayak gitu mah takut.
0: Rese lu Jil.
1: Kan lagian lu juga
0: lu
1: rese, sih.
0: Lu
1: biarin
0: lah. Ini kalau misalnya di TikTok ya kita lihat ya, mistisnya mah pada beda-beda.
1: Oke.
0: Iya kan? Tapi kayaknya kita ada cerita-cerita yang seru nih kayaknya.
1: Langsung aja kan. Kalau kayak gitu mau nih ya. Kita naik sekarang. Hai. Halo Maha.
0: Maha.
2: Ya, halo.
1: Nah, hai. Maha. Salam kenal. Selamat bergabung di Suara Santai. Ada apa? Kumaha? Ada apa cerita?
2: Jadi itu aku pernah alami kisah horor di tahun 2017. Jadi di 2017 itu hari baru pertama kali aku tuh dapat pengalaman kerja. Nah, dari pengalaman kerja itu, aku itu kerjanya di bagian accounting processing gitu. Jadi ada dua kantor, yang satu kantor utama itu

0: orangnya banyak, tapi karena aku itu admin purchasing accounting, jadi ada dua tempat, yang satu tempat itu cuma aku doang yang nempatin.
1: Ya.
0: Jadi khusus buat sales-sales juga, cuma salesnya itu kan jarang datang ya.
2: Oke, oke.
0: Jadi kejadiannya itu di jam 1 siang, itu kan aku habis ngecekin stock opname ya. Habis ngecekin stock opname, terus aku tuh style musik tuh emang agak kenceng musiknya kan.
2: Oke.
0: Jadi ruangan kantor ini tuh 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 3 ini khusus sales. Tapi salesnya tuh jarang datang deh. Kalau lantai 1 itu tempat barang penyimpanan drum-drum oli, lantai 2 itu ruangan aku, dan itu aku cuma sendiri doang.
2: Oke.
0: Kerjaan aku dari jam 6 sampai jam 12 atau sampai jam 2 nanti balik lagi ke kantor pusat.
1: Oke.
0: Jadi di lantai 3 ini kan memang sepi banget, nggak ada apa-apa gitu loh. Cuma ada telepon-telepon sama ada alat-alat kantor punya sales. Jadi itu setiap hari tuh selalu ada kayak berdering telepon di atas gitu. Cuma saya beranggapan ya itu mungkin klien yang ngomong sales. Tapi ada momen waktu itu tuh aku tuh udah mau keluar sebenarnya, udah setengah satu, udah mau ke kantor yang satu lagi.
1: Yes.
0: Itu aku ngedenger di lantai 3 itu ada suara gitu, ada suara orang lari-lari.
2: Aduh.
0: Pokoknya suara orang lari-lari, iya lari-lari gitu. So, aku kan nyetel musik agak kenceng, tapi itu kedengeran banget di atas. Kayak lari-lari. Nah, aku ke atas dong karena takut kan, ini kan kantor bener-bener aku doang ya, takutnya ada orang di atas. Aku ke atas. Aku gak mikir apa-apa, intinya aku ke atas, aku cek, gak ada apa-apa, bener-bener gak ada apa-apa, aku turun lagi. Selang dari 30 menit aku turun ke lantai 2, aku merinding ininya ceritanya, soalnya
2: sama.
0: Ada anak kecil dari lantai 3.
1: Dari tadi ini jurk yang pengen, sama sekali gak pengen gue denger, anak, aduh, lanjut.
0: Ini anak kecil, itu seukuran apa ya, pokoknya kecil, mungkin sekitar umur 6 tahun, 7 tahun, itu dari atas, itu turun, itu benar-benar turun, turun ke bawah, tapi cepet banget, turunnya tuh cepet banget.
2: Maksudnya jadi, lari gitu?
0: Iya, lari gitu, kayak lompat dari tangga, kan dia ke bawah, tiba-tiba lompat gitu loh, jadi lompat ke tangga lantai 1, cepet dia. Itu kalau dibilang tuyul kayaknya nggak tahu ya tuyul apa nggak, karena wujud perwujudannya tuh hitam, tapi memang cuma pakai kayak celana dalam aja dia. Cuma hitam, wujudnya tuh hitam.

0: bahwa dia udah nggak ada. Padahal pintu tuh udah digembok, maksudnya pintu digembok dari dalam gitu. Karena kan takut ada yang masuk kan. Ya udah aku hari itu langsung buru-buru cabut ke kantor pusat. Aku nyata aku tinggal, itu aku buru-buru, itu buru-buru banget karena tiba-tiba tuh kepala tiba-tiba kayak gede gitu loh kak.
1: Kepalanya siapa?
2: Kepalanya
1: si anak itu.
2: No, kepalanya Maha kan, kepala lo kan. Kayak WTF just happen gitu. Apa yang baru saja kejadian kayak ya enggak bisa dijelaskan sih sebenarnya ya.
0: Oh iya, betul Kak. Jadi enggak bisa dijelasin karena aku di situ masih shock aja gitu. Wah, darah kecil tapi kok wujudannya hitam. Nah, setelah dari kejadian itu, besokannya aku cek CCTV.
1: Ini menarik nih. Terus
0: CCTV dan di CCTV itu beneran itu jelas, tapi jelasnya itu cuma bayangan doang, Kak.
2: Oh.
0: Bayangan pun kayak
2: kehilangan
0: bayangan gitu, cuma hitam.
2: Oh, ada tapi cuman bayangan aja ya?
0: Iya, cuman bayangan aja. Dari situ aku cerita dong ke manajer, aku bilang kayaknya nggak bisa nih kalau kerja tuh cuma sendiri.
2: Yes.
0: Itu kan. Aduh. Jadi mesti harus temenin karena sales juga jarang datang kan.
1: Oh.
0: Setelah dari situ ya ada aja kejadian aneh kak, kayak tiba-tiba di atas itu ada suara apa ya,
2: bunyi,
0: kayak
2: bunyi.
0: Suara radio gitu loh.
2: Aduh,
1: suara radio. Ini suara bukan radionya.
2: Bukan kita yang radio, Maha. Terima kasih, Maha. Kamu membuat aku makin confirm menahan pipisku sekarang karena aku sekarang nggak mau ke toilet.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 104,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, Suara Santai sampai jam 7.
1: Yes, betul sekali. Selamat sore sahabat suara yang benar-benar pendengar setia dari Suara Santai dari Iswara. Kita memang hari ini entah kenapa ya, kita membuat Jumat menjadi Jumat misteri ya. Asli. Jumat horor. Udahlah tanggal 22 masih jauh dari tanggal 25 dibikin horor.
0: Baru pengen bilang gua. Kayaknya udah cukup horor kalau misalnya kita bicara soal tanggal tua ya. Udah yes. Gitu ditambah lagi dengan cerita-cerita sahabat suara yang gua sih serem ya. Lu lihat kan tadi pori-pori gua kebuka.
2: Bukan kuduk dong naik, pori-porinya kebuka.
1: Berarti ya, berarti emang mau tidak mau harus dibilang kalau masih percaya mistis.
0: Masih banyak

0: Masih banyak mistis. Yang percaya mistis.
1: Iya, tapi dan, Agoy enggak.
0: Agoy iya. Percaya. Agoy percaya.
1: Temennya.
0: Oh iya. Ada temennya ya.
2: Lesnya gitu, temennya kenal semua.
0: Gue coba benerin lagi. Ya udah deh ya. Cuman ya emang apalagi kita hidup di negara Indonesia yang memang banyak sekali suku, ritual, tradisi yang
2: kental kayak gitu.
0: Kental. Oh, yes. Setiap suku ya. Beda-beda loh.
1: Kultur
0: setiap
1: itu.
0: Setiap daerah beda-beda, iya kan? Percaya enggak percaya, cuma ya to be safe mendingan percaya sih kalau gue.
1: Iya, percaya dan paling pasti kita juga respect ya sama yang enggak kelihatan gitu, enggak nantang-nantangin yeah. Gitu-gitu kan. Yes. Kalau gue mah beneran gue agak-agak penakut kalau gue. Tadi aja nih si Maha kan telepon tuh ya. Kita dengerin, gue sih serem gue.
0: Itu gua, dia.
1: Gue bisa ngebayangin bentuk rukonya kayak apa. Tadi sahabat suara, ada sahabat suara yang nelpon. Ceritanya serem banget.
0: Makanya, sementara kalau Aldo, halo Kajil. Gue sebenarnya tim yang gak terlalu percaya. Tapi memang ada beberapa kejadian bikin gue mikir dua kali. Kayak pernah tuh gue denger suara langkah padahal rumah lagi kosong. Semenjak itu gue lebih menghargai hal-hal yang gak bisa dijelasin logika. Oh iya lagi. Jadi ya, mertua gue dulu itu punya rumah kayu di daerah Lembang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dari Parompong itu naik lagi ke atas.
1: Oke.
0: Okay. Untuk ke rumah kayunya itu aja perlu perjalanan sendiri gitu. Maksudnya it's enggak jauh sih, tapi lumayan lah gitu. Dan di mertua gue itu suka kayu-kayuan. Di mana kayu-kayunya itu mereka kirim entah dari Jawa manalah apa dari daerah mana gitu. Terus ya udah mereka sukanya tuh yang kayak cabin in the woods, lo bayangin coba.
1: Cabin in the woods tahu gue tuh.
0: Nah, agak gede sih, cuma ada cabin in the woods. Terus nanti kapan-kapan gitu. Ayo cucu-cucu nginep segala macam. Kalau udah nginep di situ sih ada bunyi. Iya benar. Entar ada yang kayak entar pagi-pagi gue nanya, lu tadi malam ke toilet? Enggak. Kok gue denger ada yang buka pintu? Oke. Gak usah dipertanyakan lagi.
1: Sesimpel
0: gitu. Kriet
1: gitu. Nah gitu.
0: Jalan. Paling nyebelin tuh.
1: Iya.
0: Suara orang jalan.
1: Tuh kebuka lagi pori-pori gue. Tapi gue jadi ingat ya, gue tuh pernah punya pengalaman. Jadi setiap gue masuk ke kamar malam-malam gitu, di depan kamar gue itu tuh suka kayak ada plastik gini gitu tuh.
0: Iya.
1: Kayak plastik lu robek, bukan robek, kayak lu
0: crumpled, iya.
1: Lu remas-remas gitu. Gue sampai sekarang gue enggak tahu itu apa. Cuman itu udah jauh di waktu 10 tahun atau 15 tahun lalu.
0: Nah, gitu. Iya kan? Ada Rahma, aku setengah percaya setengah enggak karena belum pernah ngalamin langsung yang serem banget, tapi sering dengar cerita dari teman atau keluarga yang bikin merinding sendiri. Jadi sekarang kalau ada tempat yang vibes-nya aneh, aku mending enggak usah sok berani. Itu dia. Itu jangan nantangin, jangan sok berani, jangan sok dicari-cari, kecuali kalau untuk kepentingan konten tuh urusan.
2: Iya, soal ramean tuh
0: banyak soalnya sekarang.
1: Tapi kalau misalnya kita lihat konten-konten itu pada berani-berani banget ya. Kayak misalnya kayak ke rumah Susana, tau nggak lu?
0: Hah?
1: Ya kan dia ke rumah Susana cuy,
0: ngapain sih?
1: Nah itu dia.
0: Ih, mau cari melati buat dimakan kayaknya. Terus sana nggak mau sate nggak ada tusuknya. Hah? Aduh, serem banget dah.
1: Kita akan balik lagi sebentar lagi. Suara Santai Jill sama Reza.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza. Kau
2: sebut namanya. Di Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jil Reza, suara santai. Ada yang
3: kenapa
2: kaget
3: juga
2: loh.
3: Baru mulai udah ketawa-tawa karena dari tadi kita datang itu ternyata kita udah tahu kalau hari ini kita akan kedatangan teman-teman
2: yes.
3: yang baru saja meluncurkan film, tapi gue nggak nyangka kalau akan menjadi semeriah ini ya.
2: Meriah banget karena di studio sudah ada 5 orang termasuk kita
3: yes.
2: dan kita lagi kedatangan film Dukun Magang. Lulu, kok ada Apache-nya di sini? Coba di sini ada siapa aja? Coba absen, yo.
4: Ada aku Hana Saraswati.
3: Yes.
2: Hai Hana.
5: Ada aku Ciska Dopert.
3: Iya.
2: Hai Bu Ciska, ini sutradaranya.
3: Aku kalau tadi tidak salah dengar dipanggilnya Bunda. Bun. Ya oke.
2: Oke, okay,
3: ya
2: kan? Bunda. Halo, Bunda. Salam kenal.
3: Betul. Dan ada.
6: Ada Mang Osa, perwakilan pria-pria maco Tangerang Selatan.
2: Gila, cocok banget. Selamat datang semuanya. Ini katanya tadi hari kelima untuk media visit.
3: Yes.
2: Apa masih semangat atau gimana? Gimana kabar hari
6: masih
2: ini?
6: Masih dong, baik.
3: Semangat terus ya.
2: Udah natural aja nggak apa-apa.
3: Kita biarin aja. Kan ini bakalan sejam, paling 2 menit doang. Mang Osa begitu kan suaranya. Ntar juga keluar aslinya say.
6: Iya. Tapi sebenarnya baru kali ini aku di radio baru mulai itu udah kecewa.
3: Kenapa?
6: Di suara ini.
2: Kenapa?
6: Karena tadi ini sebutnya apa host kali?
3: Iya betul.
6: Hostnya tuh bilang ada Bunda di sini. Karena dailynya yang dipanggil Bunda tuh aku.
3: Iya. Sesama Bunda dilarang saling mendahului.
7: Ya, Aries kompetitif ya.
3: Aduh, Aries lagi.
7: Sama Bunda-bunda Aries kita berdua. Ternyata Bunda Ciska Dopret. Ciska Dopret.
3: Ada ralut tuh.
7: Emang gue kreset mulu. Jadi get used to it. Gue akan banyak kreset.
2: Gue cuma mau nanya, lu baru tahu hari ini?
7: Baru tahu kalau Bunda Aries. Bunda ini apa? April apa Maret?

0: Oh, Maret akhir ya?
1: Iya.
0: Oh ya ampun, Maret akhir itu Aries kalem.
2: Kalau lu? Lu
0: berapa? Oh, ini Aries ugal-ugalan,
2: iya. Ugal-ugalan.
1: Iya, tapi ya Maret akhir Aries kalem. Iya, betul. Kalau yang awal
0: April aku itu ugal-ugalan hidupnya.
1: Tuh.
0: Benar. Jadi benar-benar real domba nyeruduk.
1: Nah, benar banget.
0: Kalau bunda kan domba-domba manja berbulu yang siap dipanen skillnya.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Emang. Siap dipanen skillnya.
0: Kalau kita domba satu domba, dead satu domba yang rusuh di peternakan.
1: Itu dia, dia lagi, dia lagi. Tapi terima kasih sudah hadir.
2: Yes.
1: Thank you. Dengan jadi pertama kali aku mendapatkan orderan, oke, nanti akan datang cast and crew dari film Dukun Magang. Dukun Magang.
2: Asli,
1: okay.
2: Asli. Gue cukup amazed dengan pemilihan judulnya. Mungkin boleh diceritain dulu ide awalnya.
1: Yes.
3: Ide awalnya.
2: Sorry bunda, okay. Depanan lagi. Ya.
3: Ide awalnya sih dari gini. Sebenarnya ini ide dari tim produsernya.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Jadi mereka cari apa nih yang sesuatu yang bisa kita komedin yang belum pernah diangkat.
1: Oke.
3: Akhirnya kita carilah apa sih bidang atau profesi yang belum dimagangin gitu ya. Magang. Apa nih? Kayak profesi yang unik karena ini kita mau genrenya komedi horor ini.
1: Iya.
3: Udah dukun aja dimagangin.
1: Dukun aja dimagangin.
3: Jadi akhirnya adalah dukun magang.
2: Iya. Yes. Iya. Jadi kan kita udah baca nih beberapa informasi terkait dukun magang kan. Si Raka kan skeptis nih.
1: Iya. Yeah.
2: Dia belajar tentang dukun, tapi nggak sengaja bikin kuntilanak marah. Gimana itu?
1: Okay. Mungkin bisa di breakdown. Raka adalah pemain karakter utama.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jadi Raka itu kan seorang mahasiswa yang lagi nyusun skripsi.
1: Yes. Okay.
3: Karena udah 7 judul skripsinya ditolak, akhirnya Sekar sahabatnya ngasih ide. Karena Pak Arif itu dosennya jadul, kenapa enggak ngasih tema skripsi yang jadul juga? Apa itu yang berbau mistik, klinik katanya. Terus akhirnya mereka bahaslah tentang perdukunan di desa Kalimati.
1: Oke. Perdukunan di desa Kalimati. Karena kalau tadi aku dengar bunda berbicara, kalau misalnya 7 judul skripsi udah ditolak, mendingan dukunin pembimbingnya sih.
2: Gue juga berpikiran yang sama sih.
1: Iya. Lama banget gue nggak kelar-kelar gitu.
2: Santet aja tuh dosen. Iya kan.
1: Oke, jadi itu adalah payung besarnya.
2: Iya.
1: Di mana sekarang ini kan memang pasar itu sangat ramai dengan komedi horor ya.
2: Betul.
1: Iya. Mungkin sedikit menggambarkan keadaan kita juga ya yang lagi komedi horor ya.
2: Gitu. Lucu tapi serem ya.
1: Udah mulai kehilangan lucunya gue soalnya sekarang. Nah, tapi sebenarnya susah enggak sih Bun dari skrip kemudian akhirnya bisa jadi satu karya, satu film nyata tuh sulit enggak sih menerjemahkannya?
2: Ya.
3: Sebenarnya memang setiap film itu memang prosesnya panjang ya.
1: Yeah.
3: Jadi memang dibilang sulit pun kalau di persiapannya kita udah siapin dengan mateng pas saat jalan syutingnya kita mau visualnya nggak terlalu sulit sih.
1: Okay.
3: Apalagi didukung sama cast-castnya yang asik diajak kerjasamanya. Kita jadi saling ngisi sih sebenarnya.
1: Yeah.
3: Apalagi komedi ya.
1: Yes.
3: Kalau komedi kan pasti nggak terpatok sama skrip sebenarnya.
1: Betul.
3: Mereka saya bebasin untuk berimprovisasi seperti itu.
1: Dibebaskan. Ya, ini pemilihan Optimus Prime untuk jadi salah satu pendukung ini gimana ceritanya nih Optimus Prime? Karena kami sebagai pendukung Instagram followersnya kan tiba-tiba ada Mang Osa, itu gimana ceritanya Bun?
3: Ya Mang Osa dipilih karena kita butuh satu geng dukun di kampung itu yang masih muda-muda yang merasa terganggu sama kedatangannya si Raka ini ke kampung
1: itu. Okay.
3: Akhirnya kita pilihlah yang karakter-karakter komedian atau stand up komedian kayak gitu yang memang memiliki karakter-karakter yang unik, yang nyebelin tapi juga lucu. Kayak gitu sih.
0: Emang aku nyebelin?
3: Enggak sih, memang menyenangkan.
2: Tapi seperti yang tadi Jill bilang ya, horror komedi ini kan udah beberapa kita pernah lihat lah gitu. Tapi susah banget gak sih untuk nyampurin si komedi dengan horror gitu? Karena kan ini cukup bertolak belakang gitu kan. Yang satu lucu, yang satu serem gitu.

0: sebenarnya semuanya ada porsinya masing-masing. Memang di saat ada part-partnya horor, memang kita bikin di awalnya memang digiring serem, tapi akhirnya dipasarkan dengan situasi komedi sih di belakangnya. Tetap ada komedinya gitu. Jadi biar ngeblend lah.
1: Biar campur. Tapi Bun, sebenarnya ini beneran pertanyaan, genuine question sih. Dukun gak ada magangnya kan ya, Bo?
2: Makanya dipilemin. Karena gak ada.
3: Karena gak ada. Nyari yang gak ada.
1: Apprentice-nya Dukun tuh cinta. Oke. Jadi sebenarnya inilah si unsur komedi tersebut. Oke. Baiklah, kita break dulu. Ini anak-anak magang dan dukun-dukun eslong alias dukun-dukun asli. Jangan kemana-mana, kita balik lagi.

0: Jul Reza, suara santai.
1: Dan tidak sendiri, hari ini kita hadir atau kami hadir bersama teman-teman dan juga director dari film Dukun Magang. Nah, itu dia. Udah, lu enggak usah, berarti lu enggak usah pakai ini ya, saya lu enggak usah pakai headset.
2: Lebih menyala ya.
1: Menyala gitu, begitu pakai headset langsung jlep dia.
2: Oh, berarti apakah headset ini alat introvert?
0: Introvert.
2: Tapi sebenarnya gua ngerasa enggak fair nih.
0: Kenapa?
2: Gua mau viralin tempat ini.
0: Kenapa?
2: Masa nih kita case-nya doang nih, dikasih mic podcast ya. Masa sudah tara gue pakai mic dangdut.
0: Apa kita tuker aja?
2: Nah, iya.
1: Lu lihat
2: itu kayak mic Inul Pista.
1: Tapi ini mic di antara semua mic yang lain, makanya lo lihat dong. Mohon maaf, kita beda kasta ya.
2: Lihat mereknya.
1: Sama kita.
2: Oh my god, mereknya. Enggak, mereknya, Bun.
1: Kita harus selalu sure dalam hidup.
2: Oh iya, merek orang ada ini, Bun. Saya sorry sayang.
1: Adaan, Bun. Oke. Sekarang ini kita ke Han-Hannya jadi sekar ya.
3: Betul.
1: Yang di sini adalah teman atau sahabat dari si main karakter.
3: Betul.
1: Oke. Okay.
3: Jadi Sekar ini mengajak Raka untuk ke Desa Kalimati. Dan for your information, Desa Kalimati itu dipenuhi oleh duku-dukun. Jadi memang desa ini isinya dukun. Semuanya orang-orangnya sakti di sana.
0: Gitu. Ini serius?
3: Serius.
0: Oh, oke.
1: Okay. In real life.
2: Enggak dong.
1: Oh ya enggak. Makanya maksud
0: iya,
1: gue.
0: Itu dia.
1: Enggak, maksudnya saya cari cerita kan.
0: Iya.
1: Berarti dia udah dapet.
2: Karakternya pulen nih.
1: Oke, jadi
0: terus,
1: kamu
0: terus.
1: Instead of diajak senang-senang kemana-mana, diajaklah dibawa ke satu desa yang isinya dukun semuanya.
3: Betul. Dan dukun ini di desa ini memang terkenal. Orang dari luar kota gitu datang ke sana ya emang buat belajar, buat ngilmu gitu.
1: Oh.
3: Iya, jadi desa buat ini istilahnya buat nyantet ya Bunda ya.
1: Tapi gue yakin lo ada lo. Oh, adalah lokasi-lokasi di
0: pasti.
1: Enggak mungkin ada. Enggak.
3: Iya, gue juga percaya maksudnya apapun yang ada di film tuh pasti ada inspirasinya di dunia nyata.
0: Dari dunia nyata. Iya, gue setuju sih.
2: Terus Kamen Rider?
3: Kan ada Mamang Osa di dunia
2: benar. Kamen Rider
0: cepet banget.
1: Ada Mamang Osa.
2: Lebih ke Kamen Rempong
1: ya. Aduh. Nah, sebenarnya Mamang Osa di sini sebagai Tarno. Oke, yang adalah silakan di breakdown karakternya.
2: Tarno itu adalah sebenarnya dukun juga yang tinggalnya memang original di desa dukun itu.
0: Okay.
2: Tapi Tarno ini lebih kayak istilahnya wingman-nya.
0: Okay.
2: Salah satu dukun yang ada di situ.
0: Namanya
2: Mbah Tejo.
0: Tarno
2: tuh PA-nya.
0: Dan
2: karakternya ya karena saya meranin bisa ditebak ya Ambi.
1: Jadi memang hidup di dua alam ya.
2: Terima kasih. Sebenarnya Tarno nih ngomongnya jantan.
1: Iya.
2: Biasa gitu kan. Cuman medok. Gitu kan. Ojo yo gitu Mas. Gitu. Asal jangan dikagetin aja.
0: Asal jangan dikagetin.

0: APB-nya langsung keluar ya. Lucu juga ya, dukunnya ada yang magang, ada yang punya PA. Dukun pun udah naik level judulnya. Oke.
1: Okay. Kalau pengalaman lucu ada enggak waktu syuting?
2: Pengalaman lucu banyak sebenarnya.
1: Ini di mana sih lokasinya? Di mana sih?
2: Clayton.
1: Oh, di Klaten.
0: Oke,
1: di berapa hari? Berapa hari di Klaten waktu itu?
3: Kurang lebih 20 harian lah.
1: 20 hari di sana. Enggak mungkin enggak ada kejadian yang enggak bisa lu lupain dong.
2: Banyak. Wow. Masa kita ceritain lagi yang itu? Enggak apa-apa ya?
3: Enggak apa-apalah. Semua jadi orang berhak tahu.
0: Wow, oke. Iya, aku jadi makin penasaran. Apa tuh?
2: Mau yang langsung gongnya aja enggak?
0: Boleh. Ya?
1: Boleh.
2: Nah, Han, gimana sih opening-nya?
3: Gini. Di suatu hari, grup WhatsApp itu rame banget.
2: Oke.
3: Iya. Kita buka dong pagi-pagi jam 8 pagi itu. Tiba-tiba
0: enggak ini hilang.
1: Apa,
0: iya,
1: apanya?
0: Ini
1: orang lagi cerita, jangan dipotong.
3: Wilujeng sumping.
0: Makanya dari itu kan enggak cocok, ini bukan wilujeng sumping. Beda. Makanya
3: jam 8 pagi ting buka WhatsApp, Jevan ketimpa plafon.
1: Hah? Serius?
2: Ini real. Ini
1: no gimmick. Iya, plafon.
2: Sampai bolong.
1: Okay. Di rumah atau di situ?
0: Di tempat lokasi.
1: Oke.
0: Di hotelnya?
1: Oke.
0: Terus?
3: Di hotel, di lokasi. Akhirnya ya udah, apa boleh buat, sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, kita bikin bubur Manado.
2: Bisa aja. Tapi banyak kelaman syuting Mahomika gitu.
1: Iya, cocok jadi penyiar. Lu mau siaran gak sini?
2: Oke juga ya.
1: Terus apa yang terjadi setelah itu?
2: Nah itu dia bang.
3: Ya gak ada. Akhirnya hotelnya dibenerin, Jeffnya diungsikan ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi gak luka apa segala macam kan?
3: Enggak sih untungnya. Jadi kayak cuma ngegantung doang sih plafonnya. Gak ketiban banget, cuma ya lumayan lah shocknya ada.
0: Dapet lah shocknya. Dan juga kayak reminder buat yang lain. Kayak gue mesti behave nih di sini.
3: Jangan lupa berdoa, jangan sompral.
2: Saya lebih menyorot kenapa itu terjadi.
0: Itu dah.
2: Iya kan? Apakah kita lupa assalamualaikum?
4: Jevan gak assalamualaikum.
2: Benar. Betul.
3: Kebetulan dia Kristen.
0: Iya kan? Berarti shalom kayaknya.
1: Berarti nginepnya memang di rumah warga atau di
2: apa, penginapan?
1: Penginapan di daerah situ gitu.
0: Oke.
1: Terus daerahnya tuh kayak gimana? Terjal enggak ininya? Apa namanya,
2: apa ya, bun?
1: Areanya gitu.
2: Gitu ya.
1: Bagus berarti.
4: Memang agak masuk sih dari kota ya.
2: Masih minggir lagi lah, bu.
4: Jadi memang di kanan kiri itu sawah.
2: Ya.
4: Gitu. Tapi jalanan sih bagus.
2: Jalanan bagus.
1: Kalau spesifik di situ kenapa?
2: Lah, pertanyaan gue di mobil tuh. Tadi gue nanya, bun kenapa di situ sih?
1: Lu baru nanya setelah promo.
0: Udah beres, udah rampung.
2: Dikasih tahu lagi, bun.
1: Kenapa spesifik di situ?
4: Satu memang

0: terus banyak-banyaknya ke bawah, terus nanti yang di bawah tuh warga-warganya pada ngambilin, terus pada dimakan karena itu katanya apa sih,
1: berkah.
2: Jadi memang masih banyak sekali nilai-nilai seperti itu ya, ritual-ritual.
0: Malah ada satu lokasi yang kita pakai tuh itu suatu musholah tua banget.
3: Setua apa?
1: Yang dekat sungai.
0: Iya, sungai. Jadi kayak itu mungkin kayak zaman-zamannya wali
3: sungai.
0: Jadi yang penuh lumut gitu kan. Tua gitu. Terus airnya juga masih dari pancuran. Terus ada satu makam tua di situ. Nah, akhirnya kita untuk adegan-adegan yang berbohorornya kita pindahin ke situ sih.
2: Biar dapet suasananya. Nah, tapi kan kalau di antara teman-teman cast-nya sendiri, ini berarti kan baru pertama kali diamprokin lah, baru pertama kali ketemuan. Iya kan?
1: Suka banget pembetawian ini.
2: Gitu loh. Baru pertama kali ini. Kalian susah gak sih ngebangun chemistry di mana memang sebenarnya gak dipaksa lucu ya. Harus lucu, tapi kan ada surroundings-nya seram bisa ya, alias serem gitu loh.
4: Iya. Lucu atau enggaknya tuh sebenarnya based on chemistry loh kalau komedi itu.
2: Nah, itu dia kan. Berarti begitu ketemu, begitu workshop, chemistry-nya dapet, harus di-build lagi atau seperti apa?
1: Kayak otomatis kita ngalir. Ngalir banget. Karena kebetulan Bunda ini meng-select Avengers dia. Jadi dia udah tahu aja gitu yang kayaknya.
2: Yang mana-mana ya.
1: Kan ada komika juga nih terlibat banyak. Ada 4 atau 5 gitu ya.
0: Dan Dodi Mulyanto.
1: Mas Dodi.
4: Fajar Nugra.
1: Fajar Nugra. Dan mereka ngebantu kami-kami yang gak lucu.
4: Jadi jujur-jujur.
1: Apa sih namanya? Klo Suntan. Klon Suntan.
3: Dan kabarnya Mo Sidik juga ikut nulis ya?
1: Iya, betul. Makanya jadi ketika aku kan bukan komedian nih, hanya content creator. Jadi aku nanya, "Bang, ini deliver gue biar lucu gimana ya?" Nah, dia dibikinin tuh, diganti. Makanya enaknya ada komika di surrounding adalah jadi skrip yang boring bisa jadi something gitu ya.
3: Langsung di rewrite gitu ya.
2: Iya sih.
0: Skrip dokter.
2: Skrip dokternya. Ada adegan-adegan yang paling capek atau paling menantang kah?
1: Yang pas
3: flying fox
2: gitu. Seru ya. Dukun mendadak flying fox gitu.
1: Paling yang pas sekar dia loncat pas ada ledakan tuh lumayan susah.
3: Loncat sih. Ada yang, ledakan.
1: Yang kan kita sampai ada truk gitu kan.
2: Meledak. Dan dua-duanya lihat-lihatan yang mana ya?
4: Ini draft berapa ya?
0: Judul yang mana,
1: Mama? Beda film.
2: Sekarang ngerasa yang ini agak cukup menantang dibanding yang lainnya.
4: Yang cukup menantang tuh sebenarnya semua scene menantang ya menurut gue. Cuma yang bikin sangat menantang adalah cuacanya.
3: Kayak apa cuacanya?
1: Hujan.
4: Kita syuting di bulan Desember. Jadi kita berpacu dengan waktu nih.
3: Kirain melodi.
1: Biasa melodi kan, ini air.
4: Tawar umurnya ya.
2: Jadi emang lebih banyak hujan pada saat itu.
4: Iya, jadi kita harus begitu terang, ayo kita cepat syuting, cepat-cepat selesai hujan gitu. Karena kalau ada hujan kita harus nunggu ya, Bun ya.
2: Iya sih.
1: Jadi negatifnya syutingan ini, Mak, jujur pas hujan, kita semua cast juga bad mood kan otomatis. Karena yang mestinya kita bisa run through cepat, jadi lamre nih. Jadi bisa sampai malam gitu.
2: Iya sih.
1: Bukan nyalain cuaca, Allah, bukan.
2: Enggak.
3: Gua nyalain sih lu. Lu fix nyalain sih.
2: Tiba-tiba kita ada hujan di studio,
1: Mak. Hujan, sawah jadi perairan. Tapi di situasi kita jadi delay gitu.
2: Iya sih. Jadi lebih ke masalah yang emang udah gak bisa dihapus.
3: Gak bisa dikontrol gitu ya.
0: Ini ada satu scene Hana waktu itu ya, yang di hutan bambu itu, yang kamu sama si apa?
1: Japan.
0: Bukan siapa yang
1: Fajar.
0: Ya, Mas Wira. Gengmu, ya, sama Wira.
1: Ini.
0: Sama Wira. Dia adegannya padahal cuma dialog doang. Tapi itu itu scene enggak selesai. Karena tiba-tiba azan, ya kan? Kita nunggu
2: azan.
0: Tiba udah take lagi nih, azan lagi. Dan itu ada sampai take 10 kali take. Akhirnya aku mutusin udah kayak kita harus break deh kayaknya.
2: Break dulu kali. Itu kayaknya ada yang kasih tahu kayak udah dulu.
3: Iya. Sama kayak kita juga harus break dulu jadi jangan kemana-mana ya.
5: Oke. Suara santai. Bareng Jill dan Riza.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Ho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Reza, suara santai, masih bersama Dukun Magang.
1: Yeay. Jadi ada pemainnya dan juga ada sutradaranya. Dimana Dukun Magang ini sebenarnya adalah sebuah cerita komedi dan juga horor atau horor komedi yang boleh dibilang saat ini relate lah ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang. Karena tadi bercerita tentang seorang, mungkin boleh diceritakan lagi Bunda?
2: Iya, tentang seorang mahasiswa yang lagi nyusun skripsinya. Iya. Mm-hmm. Nah, akhirnya mengambil tema mengenai perdukunan di satu desa yang memang desanya itu semuanya dihuninya sama dukun-dukun.
1: Dukun-dukun ya. Dukun of the world unite di situ ya.
2: Duduknya ya.
0: Kalau boleh tahu emang ada berapa macam dukun sih kalau menurut perspektif film ini? Ada berapa sih tuh tipe-tipe dukun?
2: Jadi di situ sebenarnya ada beberapa klan dukun.
0: Gue demen nih.
1: Ada klan dukun ya. Oke.
2: Misalnya kayak kamu Sekar dari klan apa? Klannya keturunannya Ki apa? Ki Gendeng ya.
1: Ki Gendeng.
0: Oke. Terus
3: aku Tarno.
0: Tarno.
3: Sepaket sama Mbah Tejo.
2: Oke.
3: Ki Kusumo.
2: Ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita ada
0: gitu.
2: Misalnya spesialisasinya keluarga dukun satu ini mengenai pelet memeleng.
1: Yes.
2: Terus yang satu klan ini misalnya spesialis santet menyantet.
1: Yes.
2: Seperti itu. Terus ada yang spesialis buat kayak untuk kenaikan pangkat lah, penglaris
0: gitu-gitu.
2: Penglaris ya, macam kayak gitu.
0: Lucu,
2: gitu
0: sih.
3: Nah, klan aku sama ada namanya Surti sama Tejo itu spesialis pemanggilan.
0: Oke. Buat apa nih? Manggil arwah ya.
3: Oke. Ya demit lah. Oke. Gitu. Cuma karena kadang skill kami agak berlebihan, tidak bergunanya. Ini yang bikin lucu filmnya. Nanti lihat yang datang plot twist kali.
1: Oke, baiklah.
0: Yang datang plot twist.
1: Yang datang plot twist. Sebenarnya dari yang datang sama namanya Surti dan Tejo udah plot twist.
0: Asli. Baru pengen bilang gitu gue.
1: Yang tahu Surti dan Tejo mah tahu Surti dan Tejo ember. Iya kan, itu dia.
0: Tapi kalau selain horor komedi gitu kan, film ini kan sebenarnya film tuh kan ada pesan-pesannya gitu.
1: Ya.
0: Kalau dari Dukun Magang sendiri?
2: Pesannya sih ya keserakahan atau obsesi yang terlalu tinggi itu bisa menghancurkan sih sebenarnya.
0: Menarik. Obsesi berlebihan ya.
2: Tapi itu nggak bisa aku jelasin
0: detail ya,
2: karena itu ada di plot twistnya.
1: Kayaknya pokoknya ini ditungguin aja plot twist yang ada di dalamnya.
0: Kapan sih bisa ditonton emang?
2: Mulai 18 Juni.
0: 18

0: Juni.
1: Udah mulai masuk libur tuh. Udah mulai
2: pas, pas banget pengisi libur.
1: Ya, untuk pengisi liburan.
0: Liburan anak sekolah ya.
1: Bener banget. Jadi di film apa namanya Dukun Magang ini juga banyak cast atau banyak pemeran yang muda-muda, anak-anak mudanya gitu ya, Bun.
3: Iya.
1: Agar bisa relate dengan anak muda sekarang atau gimana?
3: Iya sih, sebenarnya muda sih, gak muda-muda banget ya.
2: Maksudnya kan
0: Osa muda gak usah.
1: Udah gak muda-muda banget. Abis itu lihat ke anak.
0: Gak muda-muda banget ya.
2: Katanya ya Allah, itu Genzi.
0: Sama, kita juga Genzi.
1: Gak apa-apa, aku Gen X dan aku bangga. Iya kan, maksudnya apakah biar relate sama anak-anak sekarang untuk generasi sekarang untuk nonton gitu.
3: Si Raka juga.
1: Dia Genzi.
3: Genzi, iya.
0: Oke.
3: Kayak itu Jeffa Nathaniel,
1: iya.
3: Yang kebetulan ya digandrungi sama remaja-remaja.
1: Betul.
4: Dia lagi naik daun banget sekarang.
3: Ada Hana Saraswati juga.
2: Tapi lebih simpel kak kalau gue.
1: Tapi kalau aku kan bukan di anak muda lagi gitu ya bunda.
2: Iya,
1: ya.
2: Lu anak matang. Mirip-mirip tahu. Kita kan agak-agak nepi-nepi jurang dikit.
0: Nepi-nepi jurang. Iya.
1: Tadi lo mau bilang apa?
2: Oh iya, kalau aku nangkep dari keseluruhan filmnya gitu, aku merasa kenapa banyak Gen Z, apalagi Jevan kan Gen Z itu, terus dia masih kuliah. Nah, memang kita tuh kayak ada sedikit message bun yang mau disampaikan supaya si Gen Z ini bisa relate sama Dukun Magang. Untuk satu, silakan skeptical.
1: Ya
2: silakan
1: gitu. Go ahead.
2: Tapi lu harus ngelihat flow-nya. Ketika lu skeptical, lu akan outputnya gini. Ketika lu melawan rasa skeptical dan mencari tahu, outputnya begini.
1: Cakep lo barusan.
0: Cakep lo.
1: Wih, bawah sekali lo barusan tuh.
2: Tapi gak enaknya radio, gue melet gak kelihatan.
1: Gak kelihatan,
2: say. Tapi ASMR-nya.
1: Mesti pakai ASMR.
2: Iya,
1: ASMR.
0: Tapi ada angin-anginnya masuk ke microphone.
2: Ini kan microphone orang punya, bro.
1: Gak masalah. It's okay kalau di sini.
0: Tapi ada gak sih ritual atau elemen mistis di film ini yang terinspirasi dari kisah nyata?
2: Itu geni-geni itu tuh.
3: Iya, apa tuh? Pati geni.
0: Apa tuh? Kayaknya pernah denger deh.
3: Ritual pati geni itu topo jadi geni.
2: Topo pati geni.
0: Okay.
3: Ya. Dia tuh jadi untuk kayak semacam semedi
2: transfer
3: gitu
2: ya.
3: Semedi buat dapetin apa sih ilmu ya. Ilmu. Tapi di saat itu pasti saat dia melakukan semedi itu digangguin para hantu pada datang gitu.
0: Datangnya melet-melet, salto-salto.
1: Tapi ya, ini misalnya dalam hidup
0: guling-guling,
1: salto, tiger sprong, segala macam ya. Tapi misalnya nih dalam hidup nih, baik bunda dan juga teman-teman yang ada di sini dihadapkan dalam satu keadaan di mana kalau lo mau sesuatu nih, gue kasih ilmunya, gue lo boleh pakai dukun lah gitu. Would you do it?
4: I don't think so.
1: No right or wrong answer. Penasaran aja.
4: Iya.
1: Pokoknya supaya jadi hahihu heho, biar begini, biar apalah gitu.
0: Kamu akan dapat piala citra minggu depan. Tapi harus pakai ini dulu.
1: Piala citranya masih berapa tahun lagi. Itu maksud gue, would you do it?
4: Kayaknya enggak deh.
1: Oke. Okay. Yes. Bun?
3: Enggak.
0: Osa. Mau dong, Sa. Susuk, paling enggak susuk biar kelihatan mancung gitu. Udah mancung sih.
2: Kelemahan gue. Enggak, iya gue tuh di situ mikirnya. Kayaknya oke juga ya. Kalau susut itu terus jadi cakep gitu ya.
0: Iya.
2: Dia kan? Tapi kata orang kan misrik. Gue mau ngomong apa sih?
0: Musrik.
2: Oh, gue mau ngomong ini, Bang. Gue mau ngomong musrik apa sirik?
1: Misrik.
0: Kalau misrik tuh lu main gitar, main misrik.
1: Main musik.
2: Musik. Pukul nih, Bang. Gue gedrongin lu.
1: Tapi itu dia. Tergantung dari apapun preferensi setiap orang. Emang kita harus mengakui perdukunan itu adalah sesuatu yang sangat besar di Indonesia.
0: Iya, betul sekali.
1: Segala macam bentuk, segala macam keahlian, kuat-kuatan ya emang. Dan di setiap daerah kan ada ya.
3: Ada.
0: Bahkan melahirkan.
3: Budaya kayaknya.
0: Iya, yes. Bahkan melahirkan dulu butuh dukun kan. Dukun beranak.
1: Iya.
3: Paling banyak
1: biasanya. Benar, Pak.
2: Kalau dibalikin nanya ke hostnya, kalian tuh skeptical atau belief?
0: Yang mana? Yang buat apa ya? Dukunnya.
2: With all the powers.
1: Belief. Karena kalau menurut gue pribadi akan menjadi sangat naif buat gue untuk bilang there's no such thing as gitu. Gue sih tidak mau dalam nama Yesus, gue tidak mau berhubungan dengan itu. Tapi kan ada orang-orang yang emang itu yang mereka percaya.
2: Itu kan orang yang percaya. Tapi kakak sendiri pernah lihat nggak?
0: Ah,
2: or maybe merasakan.

0: gitu.
1: Jangan sampai gue merasakan.
2: Nah, jangan sampai merasakan, kan tapi belum sih kalau gue.
3: Karena orang lain percaya.
1: Iya.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Gue juga enggak. Gue juga enggak mau ngerasain sendiri
0: sih. Iya, iya. Tapi deh coy, coy.
2: Atau jangan-jangan itu real gara-gara lu percaya lagi.
0: Bisa jadi. Bisa.
2: Jadi tergantung ya, dari
1: keyakinan.
2: Ada apa? Ada iya.
1: Tampak ingin memberikan.
4: Iya, jadi kayak sebuah paradoks ya.
2: Iya, nah, kan? Ini. Jadi tergantung ini, dari realita ini, yang lu bikin di kepala lu kan. Kita ini. Kalau misalnya memang lu pikir, "Oh, ini beneran gue pernah merasakan santet gitu misalnya."
1: Misal.
2: Ya udah itu akan jadi real gitu. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang skeptis yang nggak pernah ngerasain kayak gue majil gitu misalnya,
0: okay.
2: Ya mohon maaf gue nggak tahu deh gitu.
0: Okay, kalau gue ya, kesimpulan lu, lu apa bang, percaya atau enggak?
2: Kalau orang sakti gue percaya, tapi kalau misalnya orang yang bisa kayak ngirim apa-apa gitu kayak gue belum percaya deh.
0: Okay.
1: Oh,
0: nih
1: okay.
0: Tadi gue sama Hana sebelum ke apa podcast ini
1: Makasih loh, nggak apa-apa.
0: Kita sempat melihat satu video ini ya di TikTok, inget ya kucing Jawa.
1: Oh iya benar.
0: Kucing Jawa. Ini kucing jalan dengan seperti ningrat.
1: Oh my.
2: Okay.
0: Itu lucu banget.
2: Itu lucu banget videonya. Wow.
1: Ada hubungannya segitu aja.
2: Wow. Ini Tokyo Drift tau gak lo? Patah gitu ya.
0: Ngesot
2: banget.
1: Seada-adanya.
2: Iya. Soalnya menurut gue, kalau misalnya lu bisa ngirim sesuatu ke siapapun di dunia ini, lu akan bisa ngelawan siapa aja. Kita gak perlu berperang.
0: Bener bang.
2: Dan kita mungkin bisa ngebelain siapapun yang mau kita bela.
0: Bener,
2: gitu.
0: Bener.
1: Oke.
2: Ya itu kan
1: pokoknya
2: gua ya.
1: Kalau misalnya memang kamu mau mencari, ya kamu jadi magangnya aja dulu. Jadi
2: aku magang ya.
1: Iya. Magang dulu kan ya. Benar. Tapi kalau enggak mau itu semua, nonton aja dulu filmnya.
2: 18
0: Juni 2026 di bioskop kesayangan Anjay.
2: Kita kembali lagi bentar lagi.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Selamat siang, Bu.
8: Siang, Pak.
7: Ini sesuai titik ya?
8: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
7: Iya, maaf, Bu.
8: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
7: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
8: Iya nih, Pak.
7: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
8: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
7: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
8: Bener.
7: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
8: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
9: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
10: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jim dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
0: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Selamat siang, Bu.
6: Siang, Pak.
5: Ini sesuai titik ya?
6: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
5: Iya, maaf, Bu.
6: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
5: Loh, ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
6: Iya nih, Pak.
5: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
6: Ho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
5: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
6: Bener.
5: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
6: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
7: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau dari PT Sterling Product.

0: Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Senang sekali hari ini, seperti yang mungkin sudah didengarkan dari tadi, suara santai itu ditemani oleh tiga orang yang hadir untuk mendukung film Dukun Magang.

0: Itu tolong ya produser saya, tolong dimagangin kayaknya. Dia bisa jadi dukun. Coba lihat mukanya. Mukanya sangat representatif sekali.
1: Kata gue di mukanya kayak yang YouTuber tuh, Agung Hapsah.
0: Ah iya memang.
2: Lu orang ke 7.350.
0: Iya betul sekali.
2: Udahlah.
0: Betul sekali.
1: Pinternya sama gak?
0: Pinternya sama, dan tapi kalau menurut dia, dia kayak Nicola Saputra. Menurut dia. Menurut dia.
1: Menurut
0: itu realita buat dia yang dia bikin.
1: Tapi menurut gue dia better than Nicola Saputra.
0: Wow, Togoy. Ci Agoy. Namanya Agoy by the way.
2: Ini kita kayaknya. Amin. Oke. Menurut Bunda dan juga menurut teman-teman sekalian, mau Bunda yang mana?
1: Ya gak tahu, tadi belum disebut kan.
0: Ah iya benar juga, soalnya Bunda juga soalnya.
2: Iya. Bunda Siska, apa yang membedakan film Dukun Magang ini dengan yang lain-lainnya?
0: Yes.
3: Jadi Dukun Magang ini ceritanya memang agak-agak sedikit absurd dan maksudnya ada fantasinya ya.
2: Yes.
3: Maksudnya okay. Dengan di satu desa gitu tapi isinya dukun semua itu kan udah sesuatu yang fantasi dan juga adegan-adegannya juga apa banyak yang belum ada lah di sebelumnya kayak gitu.
2: Okay.
3: Terus komedinya juga lucu gitu sih, pokoknya harus nonton deh.
0: Harus nonton 18 Juni.
2: Dan plot twistnya juga lah.
3: Plot twistnya
2: sesuatu yang ditunggu-tunggu.
3: Ya.
2: Harusnya iya.
1: Iya.
0: Penasaran sih gue.
1: Gak tahan.
0: Udah kasih tahu aja lah. Kasih tahu aja lah. Justru harus out of the box. Jadi kasih tahu aja sekarang.
2: Susah nih orang di bawah media visit ya. Ini bocorin ya.
4: Makanya emang mulutnya tuh harus ditahan.
0: Harus ditahan.
2: Gue bilang aja ya gitu loh.
1: Bang. Mbak, tiga dukun ini sama pemeran utama itu di ending dikasih tahu kalau mereka sebenarnya bukan dari bumi. Mereka dari planet Pandora. Jadi kita emang cross universe kerja sama Avatar untuk pembuatan film ini.
0: Ya, kayak gitu.
1: Udah terlanjur tayang ya.
2: Udah.
1: Aduh,
2: gimana
0: nih? Kirain planet Namek.
1: Ya, Dragon Ball lagi. Iya.
2: Aduh, gimana ini ya? Ternyata plot twistnya kesana kemari ya, Bun.
0: Kalau Hana mungkin ada yang mau nambahin, sorry kepotong.
5: Enggak, idem udah sama.
0: Idem sama.
5: Idem, emang kita collab sama Avatar sama Dragon Ball.
0: Oke. Okay.
2: Udah keburu terserah aja ya. Atur aja deh.
5: Yang penting ditonton Dukun Magang tanggal 18 Juni 2026 di bioskop.
6: Ada Hana Saraswati loh.
2: Ekspektasi dari teman-teman sekalian 3
1: juta.
2: Pada saat
1: Amin.
0: 3.750.
2: Amin. Ekspektasi dari teman-teman, dari sang sutradaranya sendiri pada saat Sahabat Suara masuk ke dalam bioskop dan begitu keluar lagi, perasaan apa yang ada? Entertaining, belajar sesuatu, melupakan keadaan carut marut atau apa?
3: Happy dan lupa segala masalah.
1: Oh iya.
2: Happy, lupa segala masalah. Nah?
5: Semoga jadi buah bibir.
0: Yes.
5: Setelah keluar dari bioskop.
2: Wow.
0: Diomongin ya. Ini film jadi gue pengen ini tuh lo ritual-ritual gitu. Gue jadi pengen jadi dukun. Jadi pengen jadi dukun. Pas habis nonton.
3: Don't try this at home.
5: Kayaknya pasti kita kasih tuh tulisannya don't try this at home.
0: Iya.
2: Disclaimer. Maksudnya harapan lo, ekspektasi begitu Sahabat Suara datang nonton terus. You know.
1: Abis nonton gitu ya. Aku pengen seluruh nasabah tuh jadi mikir.
2: Nasabah.
0: Oke.
1: Netizen.
0: Penonton.
1: Yes. Mereka terinspire.
0: Gitu. Terinspirasi apa?
3: Jadi dukun.
1: Amin coy. Bukan.
2: Terinspire apa nih?
1: Terinspire untuk melakukan hal yang tidak greedy.
0: Gitu. Karena kan tadi udah dikasih tahu sama Bunda soal pesannya kan. Pesan moralnya tadi udah disampaikan. Iya benar-benar.
2: Itu gak gampang loh.
0: Gak gampang.
2: Untuk tidak menjadi greedy karena.
1: Betul.
2: Want, desire, need, keinginan itu kan itu
1: kuat sekali.
2: Ya kan.
1: Seperti di radio ini saja kejadian.
0: Apa
1: tadi
0: tuh?
1: Aku di depan.
0: Di depan.
1: Aku melihat ada air mineral 5 di meja. Aku pikir apakah 5-5-nya boleh ku bawa pulang? Itu kan sudah 3D.
2: Itu greedy kan dalam skala kecil.
0: Iya, itu betul.
1: Makanya Dukun Magang ini punya special message.
0: Message-nya tuh 90 menit atau 60 menit atau berapa?
1: Bentar aja tapi mengajarkan untuk tidak mengambil mineral water.
0: Oh.
2: Itu.
0: Terima kasih Dukun Magang.
1: Thank you.
0: Sekali lagi 18 Juni ya.
1: 2026.
0: Yes. Bye, thank you guys.
7: Kamu sedang mendengarkan

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Gua dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau traweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp-nya, ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat tempat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download YSPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hari terakhir di minggu ini, hari terakhir weekday ya. Gimana? Ada rencana mau liburan kemana? Di Sabtu Minggu atau mungkin kamu spend buat apa? Buat activity-activity kesukaan kamu. Boleh dong sambil absen-absen di WhatsApp temenin aku ya. Nomornya di 0816-114-1014. Shout out juga buat kamu yang masih di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk karena Beril temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi. Wah, sedih banget kesana, jangan angin aja deh. Iya, yeah. Ini buat lo cewek-cewek ya. Gue minta isi pikiran lo. Gue minta analisa lo kenapa cowok-cowok kalau lagi kena demam tuh drama banget. Ini ada dari dari Sarah. Mungkin karena mereka tuh jarang ngeluh, Bang. Jadi sekalinya sakit sekalian total perform. Oh, dirapel. Respect buat kita para laki-laki yang jarang ngeluh. Cowok tuh kalau emang udah enggak mentok banget, udah mentok banget baru ngeluh. Lagi panik tuh baru ngeluh. Tapi bener sih. Biasanya cowok-cowok tuh kalau jatuh kayak udah santai gini doang. Ini gue ada cerita. Ini cerita ini sih, cerita duka sih sebenarnya. Jadi si teman gue itu dia kesenggol motor. Udah tuh dek. Dia tuh naik Vespa. Abis itu ada motor nyenggol. Mobil apa ya? Gue lupa. Terus kayak kesenggol, terus dia ngeliat kakinya. Oh, nggak apa-apa. Ya udah gitu. Pas turun dan sampai rumah, tiba-tiba tulangnya kelihatan dong. Serem banget. Karena di jalan dia tidak merasa dan tidak ada apa ya, nggak ada darah sama sekali. Ya Allah, serem banget deh. Nah, kemarin udah dioperasi sih. Jadi mungkin asumsi gue tuh mobil itu ngegencet dengkulnya, terus jadi kayak ada seret gitu tulangnya. Ada. Lagunya lucu lagi. Cepet sembuh ya bro. Nggak ada teman gue. Terus ada bacain lagi nih. Kenapa cowok-cowok kalau lagi demam tuh drama banget? Kata Dila, ini jawabannya lucu sih. Karena mereka pengen dites. Pas gue lemah masih disayang gak? Iya ampun. Ya ampun. Segitunya ya laki-laki. Kita tuh suka caper tau. Laki-laki tuh suka caper tau. Pengen banget. Pengen disayang laki-laki tuh. Makanya kalau hubungan suami istri yang baik adalah di saat cowoknya itu glendotan. Kalau lagi capek. Jadi udah ketahuan tuh. Tempat beristirahat tuh ya istrinya. Jangan janggal kalau jarang ngelendotan, guys. Kita lagu dulu lah.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin di nongkrong bareng Beril. Ada Beril Rasandavi yang bakal siaran sampai jam 10 malam. So stay tune, I'll be back setelah beberapa hits lagi menuju jam 9 malam. Jangan kemana-mana.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masuk di jam 9 barengan sama Beryl Rasandavi. Wah, ini mah zodiak, guys. Abis ini akan ada ramalan zodiak, guys. Ditemenin sama Beryl, boleh dong absen-absen zodiak mana yang pengen lo zodiak mana yang pengen, yang lo pengen gue bacain, oke? Soalnya dikit lagi kita akan masuk ke Gemini season. Ya gak sih? Gemini tuh dari bulan apa sih? Bentar. Gemini dari bulan apa? 21 Mei sampai, oh iya benar. Udah masuk Gemini season. Welcome to Gemini season. Zodiak ya langganan di keselin sama orang lain ya. Apakah iya? Kita tuh sebenarnya friendly aja tahu, guys. Ayo absen-absen di WhatsApp-nya Iswara. Kasih tahu pendapat lo ke Gemini gimana? Enggak. Pokoknya absen dulu aja ya sahabat suara ya. Tadi kita ngomongin soal drama. Cowok itu kalau demam kenapa drama banget? Nah, cewek-cewek kasih deh pendapat lo tuh kira-kira gimana? Di WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

0: Buka Endang.
1: Kenapa cowok kan tuh? Iya, kenapa cowok kalau lagi demam itu tuh drama banget. Masih ada lagu lain, gimana sih? Pakai backsound zodiak aja nggak apa-apa ya. Bacain komen kali ini. Ada dari Rani. Menurut gue bukan drama bang, cuma akhirnya mereka ngerasain jadi manusia biasa juga. Waduh, kena lagi aja tuh laki-laki. Laki-laki lo suruh ini pakai ini Ran, pakai yang ikat pinggang yang biar ngerasain mens juga. Mantep tuh katanya tuh. Gue belum pernah nyoba sih, gue penasaran. Ada dari Dila. Bukan ini yang tadi. Ada dari Putri. Gak apa-apa kan, mereka emang lebay aja. Putri, siapa laki-laki yang menyakitimu Putri? Ya ampun, kayaknya deep banget sih. Ditunggu komen-komen yang lainnya ya. Kita lagi membahas mengenai kenapa menurut kamu cewek-cewek, kenapa cowok tuh kalau lagi demam tuh drama banget. 0816 114 1014.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosa Davi di Nongkrong Bareng.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI suara-suara warga Indonesia lagi ngomongin kenapa cowok kalau drama kalau demam tuh drama banget ya. Ini ada dari beliau ini ternyata dokter. Jadi kalau cowok demam itu drama banget, hormon testosteronnya bikin imun cowok beda responnya dibanding cewek. Jadi mereka emang bisa ngerasa lebih terpukul pas sakit. Oh gitu dok. Oh ya ini masalah hormon sih ya. Maka jangan pada cupu laki-laki. Padahal gue juga laki-laki. Gimana dong guys? Ada dari Nico. Wah ini laki nih. Pembelaan dari laki-laki. Cowok sering nahan capek dan gak ngomong kalau badannya gak enak. Jadi pas sakit keluar semua dramanya sekaligus. Oh iya bisa. Karena biasanya emang jarang ngomong. Karena menurut kita diam itu emas guys. Asik. Enggak, menurut gue cowok tuh gengsi. Kenapa? Ini gue turunin juga ya. Kenapa cowok tuh jarang cerita? Karena kalau bisa diselesaikan sendiri, kenapa enggak gitu? Kenapa? Karena cowok juga gengsi tinggi banget. Apalagi kalau soal duit. Apalagi kalau sama pacar ya. Kalau gue tuh pribadi yang gue lagi tiris-tiris ya, tapi gue kan tetap bilang iya gitu. Sebenarnya salah juga sih. Financial planningnya jadi kacau. Cuma gengsi itu contohnya itu tuh. Ini mungkin di soal demam-demam ini juga begitu. Akhirnya mereka keluar semua dah tuh keluhannya keluar semua. Jadi lebih clingy, lebih touchy, ya kan. Can't get right away from you. You tuh maksudnya pasangannya gitu ya. Terima kasih Pak Dokter sudah ngasih penjelasan. Kita kembali ke hit dulu sahabat suara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Eyo. Tidak terasa udah mau jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. Seperti biasa ya, template closing yang gue tuh gitu. Makasih dulu yang udah nemenin gue. Karena emang makasih banget. Kalau gak ada lo, gue ngerasa sendiri banget kalau lagi siaran di studio. Kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat suara di udara ya. Sering-sering absen. Karena gue seneng banget kalau baca-bacain komen. Gue lagi suka ngerasa sepi. Asik. Terus nanti TikTok juga masuk ya. Maaf banget hari ini Beryl gak bisa siaran live di TikToknya Iswara. Tapi Senin Beryl akan siaran. Jadi kita ketemu minggu depan lagi. Thank you so much. Yang lagi di jalan jangan ngantuk ya. Kalau udah sampai rumah kabarin ke WhatsApp Iswara. Oke, okay? Sampai jumpa, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow, bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026.

0: Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenag dan LPDP, program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada Beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada Beasiswa Astratech, dan ada juga nih, Pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi, beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan, maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.